0: ini lancar sekali untuk lalu lintasnya. Dan untuk jalan selatan dan utara ya, ini hanya sepeda motor, mobil pribadi ya. Yang dari arah timur dan barat ini sepeda motor, mobil pribadi, ada juga kendaraan barang, ada juga bus ya yang melintas. Ini ramai tapi bukan yang ramai banget. Ini masih ramai lancar untuk di simpang Karanglawas. Terus Patik Raja juga lancar. Dari arah Pasen, Rawalo, Tanjung, Kaliori, ini lancar semuanya, walaupun kendaraan yang melintas, ada kendaraan barang juga ya, sepeda motor, mobil pribadi pasti, ada bus juga, ada angkot ya, angkot yang banyak, karena ini dekat pasar juga kan, untuk di simpang Patik Raja, ini lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Dan terus, mungkin akan saya sebutkan di Sokaraja ya, Sokaraja ini bukan dari arah Sokaraja tapi dari arah Simpang Linggamasnya. Di Simpang Linggamas ini bisa melihat keramaian pasar Sokaraja ya. Untuk di Simpang Sokarajanya sebenarnya masih lancar, untuk kendaraan-kendaraan ini lancar semua, tapi untuk yang dari arah di depan pasarnya yang lebih ramai, ini sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang juga ada, bus juga ada yang melintas depan pasar ya. Tapi di pasar juga kan seperti biasa pasar pasti ramai, jadi bukan padat ya, ini lancar, cuma lebih sedikit ramai untuk di depan pasar Sokarajanya. Persis untuk di simpang ini lancar, di simpang Sokarajanya. Jadi mungkin yang akan melalui simpang Sokaraja ini lancar, tapi untuk yang di depan pasarnya seperti biasa ada keramaian pasar sedikit. Ini tidak berpengaruh yang dalam ya, ini masih lancar untuk di Sokaraja. Mungkin itu aja ya beberapa simpang yang tadi saya sampaikan, karena masih pagi, masih lancar, mungkin nanti sore akan saya sebutkan yang lebih lengkap lagi. Mungkin itu aja, saya kembali lagi ke Studio Pro 2 FM.
1: Oke, terima kasih Kak Aziz atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Siap Kak, sama-sama.
1: Itu dia info lalu lintas pagi hari ini teman-teman Pro 2. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore setiap harinya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sekian info lalu

Teman Prodoya, kali ini aku bakal kasih kamu info lagi ya terkait dengan agenda kamu weekend ini. Mungkin ini kan lagi musim liburan ya, mungkin diantar kamu ada yang mau libur gitu kan, mau berlibur ke luar negeri ya Cak Ila. Kamu udah ngumpulin budget ataupun tabungan dari jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan gitu ya. Dan inilah saatnya kamu liburan dan mau ke luar negeri. Ini aku bakal kasih kamu rekomendasi ya, liburan 10 kota yang bisa jadi pilihan kamu liburan perdana ke luar negeri. Misal kamu baru pertama kali nih ke luar negeri, aku bakal kasih kamu rekomendasi 10 kota yang bisa jadi pilihan kamu. Nah, apa aja sih ya? Ada Porto dan Lisbon nih di Portugal yang ternyata bisa jadi pilihan paling mantap juga buat kamu nih yang pertama kali mau nyobain liburan ke luar negeri menurut data terbaru. Dan dua kota ini mendapat skor tertinggi ya, karena penduduk lokalnya ini ramah banget dan juga jago bahasa Inggris. Ditambah lagi tingkat keamanannya ini yang bikin hati kamu bakalan tenang kok, aman aja. Porto ini punya keunggulan di harga hotel yang lebih miring ya, sekitar 1,8 jutaan semalam aja. Kayaknya rata-rata hampir sama lah ya, 11-12 sama hotel di Indonesia gitu kan. Sementara Lisbon ini punya ratusan bangunan bersejarah yang gampang banget dijangkau cuma pakai jalan kaki aja. Dan di posisi berikutnya ada Praha nih yang punya vibes kota tua super cakep dan juga aman banget dengan biaya menginap yang masih tergolong masuk akal juga buat ukuran liburan ke Eropa ya. Abis itu ada lagi Seoul nih di Korea Selatan yang juga muncul sebagai destinasi favorit yang ramah di kantong karena harga hotel dan juga biaya makannya nih yang jauh lebih murah dibandingkan kota besar lainnya. Selain soal harga ya, akses transportasi umum di Seoul ini juga gampang banget dipahami sama turis pemula yang gak mau ribet juga. Selain itu ada daftar kota keren lainnya kayak Helsinki, ada juga Kyoto ya, Madrid, Budapest, Wina sampai Sevilla yang bisa direkomendasikan juga buat kamu untuk dikunjungi pertama kalinya liburan ke luar negeri ya. Dan kota-kota ini emang udah kebukti banget punya infrastruktur yang nyaman dan juga aksesibilitas yang oke banget. Jadi para turis ataupun pelancong kayak kamu ya, gak perlu ngerasa FOMO ataupun bingung pas lagi asik eksplorasi dunia buat pertama kalinya. Nah, dari banyaknya rekomendasi ini, kamu paling tertarik yang mana teman Pro 2?

teman-teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Teman Produa, kita lanjut lagi ya, bacain yang udah join nih. Kali ini di Instagramnya Produa, di @rriprodua_pwt. Ada beberapa yang udah join ya teman Produa. Kalau tadi kan udah bacain di WhatsApp, sekarang bergeser deh ya biar kebagian semua. Ini ada Auli Hanif ya, yang katanya hari ini mau workout katanya. Keren, produktif banget ya, mengisi hari libur gitu kan dengan hal-hal yang positif dan juga tentunya bikin sehat gitu ya. Jadi sehat badan, sehat pikiran gitu. Nah ini salah satu contoh juga nih Auli Hanif ya teman Produa, bisa dicontoh biar liburan kamu ini gak terlalu apa ya, gak terlalu malas-malasan banget lah. Hari libur kan bukan berarti kamu harus bermalas-malasan gitu ya. Ini bisa banget workout kecil-kecilan aja gitu. Ada juga dari Diastin94_ katanya tidur kalau bisa, ya bisa lah, dibisa-bisain ya Mbak Dias ya, Mbak Diastin, disempet-sempetin aja karena liburan ya harus banyak istirahat juga gitu. Walaupun bukan berarti malas-malasan ya istirahat, tapi nanti diisi dengan kegiatan lain yang tentunya lebih produktif lagi. Ada juga dari Liqiu23 yang katanya mau ngafe aja. Ini mau ngafe-ngafe chill ya, ngopi-ngopi chill and coffee nih di kafe seperti biasa, nongki-nongki yang biasa dilakukan sama anak-anak muda kalau misalnya weekend ya, Sabtu dan juga Minggu. Nah buat kamu teman Produa mungkin yang berbeda ya, hari ini planningnya mau ngapain gitu, mungkin mau pergi kemana atau mau goler-goler aja ya di kamar, di kasur gitu kan, boleh banget langsung join ke WhatsAppnya Produa di 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Produa ya, kayak tadi ada teman Produa juga yang join di @rriprodua_pwt. Aku juga lagi baru banget ya live TikTok sama username-nya juga di @rriprodua_pwt. Kamu boleh banget meluncur ke situ, kamu komen dan juga sharing ya tentang agenda kamu hari ini mau ngapain aja, weekend ini 2 hari deh gak apa-apa, Sabtu Minggu niatnya mau ngapain aja gitu. Nanti aku bakal bacain setelah aku puterin beberapa lagu buat kamu ya. Kali ini aku bakal puter lagu dari Reality Club nih, ada Am I Bothering You, spesial buat kamu teman Produa.

0: bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: Selamat pagi teman Pro 2 Weekend.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2 bacain yang udah join kali ini di live TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Aku bakal sapa-sapa dulu ya, ini udah lumayan banyak yang berseliweran ya di live TikToknya Pro 2 nih pagi-pagi gini. Ada Sabrina ya, ada juga Rinjani, ada Mas Agus, ada Syasha, terus juga ada Eblek Jawa Mata ya, terus ada siapa lagi nih? Sangat banyak, ada Hilda Atika ya. Terus juga ada Pentol Korek ya. Aduh, pagi-pagi baca pentol jadi lapar ini. Ada Mas Kerupuk Balap MJK nih, terus ada juga siapa lagi ya, ini Mas Awal Budi dan lain sebagainya yang masih join ya. Ini terkait dengan agenda minggu ini ya, weekend ini aku udah tanya juga dan udah banyak juga teman Prodo yang join gitu kan, terkait dengan tema kita, agenda mau ngapain aja sih minggu ini gitu. Nah ini ada beberapa yang udah join ya. Kalau misalnya dari Mas Agus Setio nih katanya kebetulan hari ini gak kemana-mana, tapi paling besok ya hari Minggu mau ke Banyumas Kota Lama karena ada acara Ruatan Sukerta ya, katanya mau nonton sekalian nih, keren banget. Buat kamu teman berdua mungkin ini bisa jadi rekomendasi juga ya, misal kamu bingung gitu besok mau kemana. Nah ini ada acara budaya besok ya di kota Banyumas Kota Lama, kamu boleh ke situ juga nih barengan sama Mas Agus ya, siapa tahu ketemu juga. Ada juga dari Hilda Atika ya, katanya nanti setelah kerja setengah hari, katanya oh hari ini kerja ya setengah hari, mau ke Malang diajak istrinya kakakku katanya. Oh mau berlibur ya ke Malang, ini menginap satu hari katanya. Heaven ya Hilda ya, semoga liburannya menyenangkan ya. Aduh aku jadi iri nih karena pengen liburan juga. Ada juga dari siapa nih, ada Maybe 983 yang katanya udah bangun, udah run 5K, keren. Baru bangun ya mengisi dengan kegiatan yang positif banget, udah lari 5 kilo loh katanya. Duh ayo nih ditiru nih ya biar hidupnya semakin sehat katanya. Oh tapi maybe nih katanya setelah lari abis itu lanjut galau lagi istirahat dulu katanya. Ya ampun, galau aja di planning gitu ya, jangan di planning galaunya, di planning tuh bahagianya, jangan galaunya ya. Maybe semoga cepat pulih ya hati dan pikirannya. Ada juga Mas Awal Budi yang katanya santai-santai aja di rumah kafe nih. Dan kalau misalnya terakhir nih ada dari Sabrina yang kata kayaknya main mau liburan juga ya, katanya rencana weekend ini Sabrina mau jet ski katanya, pelampiasan untuk melepaskan lelah selama 6 hari. Terus katanya paginya mau main tenis dulu, tenis meja dulu di daerah Tangerang cari keringat. Keren, ini juga Sabrina keren banget ya mengisi weekend pagi ini dengan hal-hal yang produktif. Terakhir ada dari Rinjani nih yang katanya besok planningnya mau ke air terjun ya bareng sama ayah dan juga teman-temannya, katanya ada sesi potret model, dia bagian main air aja Rinjani ya, nggak apa-apa yang penting ada planning besok jadi nggak gabut ya, nggak bingung mau ngapain. Nah buat kamu teman berdua mungkin yang masih bingung ya ataupun udah punya planning, boleh banget langsung join ya ke live TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT atau ke WhatsApp Pro 2 juga boleh banget di 081 327 312222. Aku tunggu ya sampai jam 9 nanti.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro.

Nah, buat kamu teman Pro2 ya, yang kebiasaan ini mengawali hari dengan minum kopi ya, apalagi banyak banget, kadang tuh sehari bisa sampai bergelas-gelas gitu kan, biar gak ngantuk dan biar semangat gitu kan menjalani hari gitu kan, berenergi banget. Tapi ternyata kebiasaan minum kopi sampai 2 gelas sehari ini sebenarnya masih masuk kategori aman aja sih buat kesehatan badan kamu. Tapi ada catatannya nih ya, soalnya waktu minumnya ini kudu diperhatiin banget ya, biar gak merusak jadwal tidur atau bikin jantung kamu deg-degan gak jelas. Dan idealnya asupan kafein ini bisa masuk ke badan sebelum jam 2 siang, biar kualitas deep sleep kamu ini bisa tetap terjaga. Kalau misalnya nekat ngopi sore-sore ya lebih dari 2 kali gitu kan, durasi tidur kamu ini bisa berkurang sekitar 45 menit atau bikin mata kamu ini susah banget merem pas udah waktunya istirahat di malam hari. Dan masalah utamanya sebenarnya bukan di biji kopinya, tapi lebih ke campuran macem-macemnya, kayak ada gula, terus juga creamernya atau foam yang berlebihan. Minuman kopi yang kekinian ini kan banyak banget sirup ya, sama whipped cream juga. Ini yang justru perlu diwaspadain banget karena efeknya yang kurang oke banget buat jantung kamu dan juga buat gula ya pastinya. Pilihan yang lebih tepat itu tetap kopi hitam atau ganti campurannya pakai susu low fat aja atau oat milk ya, biar lebih sehat juga. Soalnya kafein itu kerjanya merangsang saraf kamu biar makin fokus. Jadi emang paling bener ya dipakai pas pagi hari atau habis makan siang biar enggak ganggu waktu recovery tubuh kamu pas malam. Jadi maksimal banget ya, idealnya adalah 2 kali sehari dan itu maksimal banget sebelum jam 2 siang, biar nanti waktu tidur kamu malam hari ini gak keganggu teman Pro2.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society karya Edna Kleinbaum. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Edna Kleinbaum dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain sedikit ya yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312-222. Terkait dengan agenda apa sih atau planning apa sih kamu weekend ini ya, Sabtu Minggu ini mau ngapain aja sih? Nah, ini ada siapa nih? Oh, ada Rayendra ya yang katanya minggu besok sih aku mau beresin kamar yang udah mirip kapal pecah katanya, biar vibes-nya makin estetik katanya. Tuh keren Rayendra ya, tapi untuk membersihkan kamar kapal pecahmu itu kayaknya gak harus nunggu satu hari ya, kayaknya kelamaan ini nunggu moodnya, mulai dicicil aja nanti sore gitu biar besok minggu ini gak terlalu berat gitu. Nah, Sabtu ini kamu bersih-bersih, nanti minggunya baru mengubah ya, mengubah vibesnya biar jadi estetik kayak renov-renov dikit gitu. Nah, jadi gak terlalu menumpuk gitu kan sampahnya besok. Nah, habis itu ada siapa lagi nih ya, katanya Adel nih, katanya aku sih weekend ini udah ngebayangin tidur siang sepuasnya tanpa gangguan alarm katanya. Ya, dimanfaatkan aja hari libur yang 2 hari itu ya Adel ya. Semoga liburan kamu kali ini bisa tidur nyenyak ya, bisa istirahat dengan tenang tanpa ada gangguan dari kantor, dari kerjaan gitu ya. Kerjanya besok lagi aja, hari Senin aja. Nah, ini kamu fokus untuk rebahan dulu aja, gak apa-apa. Tapi jangan seharian full kamu tiduran, nanti pegel badan kamu ya. Dan buat teman Pro 2 mungkin yang belum join ya ke WhatsApp Pro 2, boleh banget langsung join sekarang juga. Terkait dengan spill-spill dong, agenda kamu 2 hari ini mau ngapain aja sih gitu kan. Atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rripro2pwt. Aku juga masih ya live TikTok sama username-nya juga di @rripro2pwt. Aku tunggu teman Pro 2 sampai jam 9 nanti aja.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang? Yeah.

Nah, teman pro 2 ya, buat kamu nih yang pengen mencoba kuliner-kuliner ya, wisata kuliner gitu untuk mengisi weekend ini ya, dua hari ini ada media asal Inggris nih, Time Out, yang baru aja merilis daftar 20 kota dengan makanan paling enak sedunia ya buat tahun 2026. Dan hasilnya ini cukup bikin melongo karena ada dua kota di Asia Tenggara yang ternyata berhasil nangkring di posisi 10 besar loh, dan kota 5 di Peru ini sukses jadi jawaranya ya. Tapi Bangkok di Thailand juga gak mau kalah dengan menyabet posisi kedua. Kehebatan kuliner Bangkok ini emang gak lepas ya dari vibe makan malam di daerah Yewarat yang nawarin Khao Tom Gui nih, alias bubur ala Tiongkok Thailand yang dimakan barengan sama banyak lauk ya. Ada juga Ho Chi Minh ya dari Vietnam yang juga dapat peringkat ke-6 berkat hidangan siput sama kerang kaki limanya yang emang enak banget rasanya katanya. Dan survei ini dapat dari data sekitar 24 ribu warga lokal ya di 150 kota penjuru dunia untuk nilai kualitas rasa, terus juga harga yang masih masuk akal juga, sampai budaya kulinernya. Dan pihak Time Out ini bilang kalau misalnya kota-kota yang masuk daftar ini punya sejarah kuliner yang dalam banget ya, dan benar-benar ngefek ke cara orang makan di mana-mana. Selain 5 sama Bangkok ya, ada juga kota Meksiko, terus London, Barcelona yang ngisi posisi 5 besar teratas. Secara keseluruhan daftar ini juga menunjukkan kalau misalnya faktor sejarah, migrasi, sama bahan asli daerah ini emang jadi kunci utama ya kenapa sebuah kota ini bisa punya makanan yang enak parah dan bikin orang pengen balik terus ya, terus dan terus, karena kuliner ini kan salah satu wisata yang dituju banget ya sama turis-turis asing di luar sana. Dan aku sekarang mau kasih tahu nih ya, daftar 20 kota dengan makanan terenak versi Time Out. Ini ya, ada kota apa aja sih? Ada tadi ya, ada 5 dari Peru, ada Bangkok, Thailand juga, ada kota Meksiko, ada London dan Barcelona ya yang masuk ke 5 besar. Terus posisi ke-6 ada Ho Chi Minh dari Vietnam, ada Melbourne, Australia, yang ke-8 ada Beijing, Tiongkok. Ke-9 ada Athena dari Yunani ya. Terus ke-10 ada Lisbon di Portugal. Ke-11 ada Cape Town di Afrika Selatan. Ke-12 ada Osaka, Jepang. Peringkat 13 ada Bangalore, India. Terus ada juga Naples di Italia. Ada posisi ke-15 di kota New York, Amerika Serikat. Terus posisi ke-16 ada Hong Kong. Ke-17 ada Buenos Aires, Argentina. Posisi ke-18 ada Marseille, Prancis. Ke-19 ada Copenhagen di Denmark. Dan posisi terakhir, 20 ya, ada Medellin di Kolombia. Nah, dari ke-20 ini, menurut kamu yang paling menarik dari segi wisata kuliner yang mana nih, teman-teman berdua?

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
0: Pesta Bola

Teman Pro 2 kali ini aku bakal bacain ya yang join nih di live TikToknya Pro 2. Ada siapa aja sih ya? Ada dari siapa nih yang masih join ya? Ada Alvino nih yang katanya minggu ini ya, weekend ini katanya mau berburu anak kodok, katanya udah ajakin sama temennya. Ya ampun nih, ada aja ya kegiatan orang-orang nih ya, unik-unik banget. Ini memang gak biasa banget ya, yang lain mah cuma tidur-tiduran aja ataupun liburan, tapi Alvino malah mau nyari anak kodok, katanya lucu karena mau dipelihara. Oke, semoga hati-hati ya Alvino ya, walaupun kamu berburu kodok ke seluruh penjuru tapi kamu tetap harus hati-hati. Semoga dapat kodok yang banyak ya Alvino ya. Ada juga Mbak Yeni yang katanya niatnya mau bersih-bersih gudang belakang habis sarapan, debunya udah banyak banget katanya. Ya mumpung ada niat ya Mbak Yeni ya, jadi mumpung udah dikumpulin niatnya, karena mengumpulkan niat untuk beberes itu kan sangat amat sulit ya dan juga lama. Nah ini mumpung ada niatnya, nanti langsung di gaspol ya, dibersihin gudang belakangnya. Semangat untuk Mbak Yeni ya, jangan lupa makan biar kuat. Ada juga dari siapa nih, Kubo yang katanya rencana weekend ngecamp di Gunung Kawi. Ini kayaknya cita-citanya pengen jadi CEO ya, sampai ke sono-sono. Ya ampun Kubo, ngapain jauh-jauh banget ke Gunung Kawi? Ngecamp mah di sini ada nih, di Batu Raden juga bisa tuh, yang deket-deket aja ya. Buat teman Pro 2 yang lain ya, mungkin belum dibacain ataupun belum join, boleh banget langsung gabung ya ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-31-2222 atau ke Instagramnya Pro 2 dan juga TikToknya Pro 2 ya, di @rripro2pwt. Untuk Instagram dan juga WhatsApp aku tunggu sampai jam 9. Kalau untuk TikTok nanti abis on air ini, sayang banget aku harus udahan dulu ya untuk live TikToknya. So buat kamu teman Pro 2 nih, aku bakal kasih kamu lagu lagi dari Bernadia, biar hari Sabtu kamu ini semakin semangat dan makin menyenangkan ya. Ada Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Nah, teman berdua, kali ini aku bakal kasih kamu info juga ya. Ini masih terkait dengan salah satu destinasi atau rekomendasi destinasi. Misal kamu mau berwisata religi nih ya, pengen beda gitu, bukan cuma liburan doang tapi pengen wisata religi juga. Nah, ini ada tempat ibadah tertua ya di Indonesia, ada 10 nih. Yang pertama ada Candi Jiwa ya, Kompleks Candi Batu Jaya di Karawang nih, karena dia ini sudah ada di dari abad ke-4 sampai 7 Masehi katanya nih. Candi Jawa ini diperkirakan menjadi salah satu tempat ibadah tertua di Indonesia dengan jejak sejarah yang berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Dan juga selain itu ada Candi Blandongan ya, ini ada di Komplek Candi Batu Jaya dari Karawang juga. Dan Kompleks Candi Muara Jambi ini merupakan kompleks percandian Buddha terluas ya di Asia Tenggara, membentang sekitar 3.981 hektare. Terus disusul lagi ada Candi Kalasan, ini adalah candi Buddha tertua di Indonesia yang memiliki tahun pembangunan pasti, yaitu 778 Masehi berdasarkan prasasti Kalasan. Ada juga candi yang menjadi banyak juga ya ini destinasi wisata dari para turis domestik maupun mancanegara adalah Candi Prambanan yang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan juga telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ada juga Masjid Menara Kudus yang memiliki menara yang menyerupai candi Hindu Buddha. Ini menjadi salah satu contoh terbaik akulturasi budaya di Indonesia ya. Lanjut lagi ada Masjid Agung Demak yang dikenal dengan Saka Tatal. Tiang utamanya ini menurut tradisi dibuat dari potongan-potongan kayu yang disatukan oleh Sunan Kalijaga langsung ya. Dan terakhir ada Gereja Sion nih, yang telah berdiri selama lebih dari 3 abad dan menjadi gereja Protestan tertua yang masih aktif digunakan di Indonesia.

Semangat ya, ini udah hampir jam 9 itu artinya untuk sepada. Selamat pagi teman Pro 2 Weekend barengan sama Feni ini harus udahan dulu. Karena abis ini masih ada Music Planner ya yang bakalan relay di Pro 2 Jakarta. Ada Ivana Berliana sebagai guest star-nya. Kamu abis itu jangan kemana-mana dulu. Karena lanjut lagi nanti ada Pro 2 Hitlist ya sampai santai siang barengan sama Ustadz Ais alias Aris ya yang bakal temenin kamu sampai siang nanti ya, siang hari kamu. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Makasih buat kamu yang udah join semua. See you and bye-bye. Ketemu lagi sama aku besok hari Minggu siang ya teman Pro 2. Bye.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Menyerah! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-31-2222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara. Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Buat kamu yang pengen nanya dan ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105, teman-teman.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada, dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi Music Trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti yes, suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada angin
0: sama sekali.
1: Iya, yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya iya, sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya.
2: masih
1: kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
2: wow,
1: gitu, Putri Wisata, sorry,
0: okay, ya,
1: Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity, iya, okay, tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik, ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke, dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
2: yeah,
0: terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
2: Yeah.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, yeah, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh,
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu

0: Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
1: Mm-hmm.
0: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
1: Oh,
0: ya, jadi dari tim saya beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Yeah. Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya. Yeah. Jadi kita tahu juga sih itu pemberi dua. Nice, nice, nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
1: Iya kan. Suara udah bagus.
2: Suara udah bagus. Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Oke. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil.
0: Iya.
1: Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
0: hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget teman-teman berdua. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya tuh Mombra 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 tuh Mombra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga, yes. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini,
2: ya,
0: gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem?
1: Yang menjadi influence-nya.
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Yes.
2: Iya,
0: betul. Liodra, ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenangin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Mm-hmm. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya,
0: oh,
2: Kak.
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya.
2: Kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh.
2: Kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi, ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi, itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama, kan?
2: Iya, betul.
1: Ya.
0: Iya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu, kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir,
2: ya,
0: gitu.
2: Iya, bisa, ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana, BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke. Okay.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng. Kak Ibra Marsuki.
0: Ah, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng? Atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu. Bukan dari cerita kamu. Tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku.
0: Okay.
2: Tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya. Jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya, Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya.
2: Iya.
0: Sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih?
2: Benar.
0: Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah.
2: Iya,
0: setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu.
0: Tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
2: Iya, standar. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju, ya, Kak. Apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga, ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa, ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya.
2: Iya.
0: Misalnya apa, ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi, gitu, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih, ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, jadi switch beat dan apa segala dia. Macem, hooknya beda-beda.
1: Pernah dulu kita ngobrol, atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Iya kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, itu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
2: Pop R&B.
0: Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin ini dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811-800-105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya Mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah kalau
0: kita denger. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada
1: notasinya masih normal lah. Yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan.
0: Yeah,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model banyak, iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja, kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu.
1: Mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Sih. Jadi pengen ya
1: pada ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang gak ada di sana.
0: Restoran doang. Bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian... Yeah.

0: Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, teman Pro 2, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa, aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya, jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu,
0: okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya, jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda,
1: iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya, jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Yeah. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ini karena dunia digital itu enggak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya.
2: Sosial media.
1: Ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya. Yeah.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak. Udah enggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar-benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% human-nya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujuran ya. Kalau enggak dicentang kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar.
1: Yes.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia sosial media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Oh. Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Ke Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner. Kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong, macet-macetan.
1: Dengerin Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. FIFA secara resmi mengonfirmasi bahwa tim nasional Argentina dan Spanyol diizinkan menggunakan seragam kandang utama mereka dalam laga final Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil tinjauan teknis yang menunjukkan bahwa kombinasi warna biru langit putih milik Argentina dan warna merah Spanyol memiliki kontras yang cukup sehingga tidak membingungkan pemain maupun penonton. Langkah ini diambil guna menjaga tradisi serta identitas visual kedua tim agar pertandingan puncak di Amerika Serikat tersebut memberikan kesan historis yang mendalam bagi seluruh pemirsa global. Teman berdua, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana keadaan kamu pagi hari ini menjelang siang ya? Mudah-mudahan masih semangat. Kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana? Gampang banget ya. Tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312-22. Atau bisa juga melalui Instagram di @rriPro2PWT. Dan selain itu, nanti aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Kamu bisa ikutan join di sana ya. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita, teman Pro 2, ada satu lagu. Ini lagu baru ya, dari miliknya Tulus dengan Teh Hijau. So, kita nikmatin sekarang Teh Hijaunya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Well, teman Produa, buat kamu yang jam segini mungkin masih malas-malasan di rumah ya. Aduh, jangan dong. Harus beraktivitas sebagai anak muda itu harus produktif. Biar semangat, ini saatnya kamu request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Ada siapa aja nih udah request ya? Ternyata udah banyak ya yang udah request. Aku takutnya tuh gak kebaca semua, nanti ngomel-ngomel. Ada Nandita katanya, request It Gitaf dong, berakhir di aku sama JKT48 yang Jejak Awan Pesawat. Oke, boleh-boleh. Dikasih ini dulu, jempol dulu ya, biar gak komplain ya Nandita ya. Well, oke, sekarang kita nikmatin aja dari miliknya It Gitaf dengan Berakhir di Aku.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Sekarang ada siapa yang request ya? Tapi sebelum aku bacain, aku pengen sapa-sapa dulu yang udah ikutan di live TikToknya Pro 2. Ada Hilda Atika, Agus Setio, Zulia Cantik, ada Dedi Pamungkas, Alvino, ada Suryo Negoro, dan Kang Awal Budi ya. Tadi ada yang request Cakrakan dari Alvino ya. Kemudian Selina, Sumpah Mati dari K, dan ada Nadiba Salama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari requestannya Mas Agus Setia ya, buat teman berdua yang mau request masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 aja.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Sekarang ada siapa lagi yang udah request, teman Produa? Ada dari Zulia tadi requestnya adalah Angie Cavarlo Remuk, dan ada Hilda Atika dengan 8 ya, dari miliknya Fajar Nur. Ya langsung kita puterin aja, yuk, gas.

0: Prelude Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Prelude Hitlist.
2: Oke teman berdua, sekarang ada siapa lagi yang udah request nih ya? Coba tadi sampai lupa teman berdua. Ya pokoknya ada yang request Charlie Puth ya, Home. Kemudian ada dari WhatsAppnya berdua sampai lupa ya guys ya. Kita baca dulu nih tadi yang udah ikutan request dari Mei ya, siang kak. Aku list lagu BTS yang normal. Hari ini gak masuk di playlist ya. Ada Charlie Puth, Home, makasih kak. Oke, ditunggu aja. Di belakangnya lagi ada Anissa di Purbalingga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam kak. Request lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha-Cha-Cha ya. Ya boleh ya. Nanti ditunggu aja. Terus request lagunya dari siapa ini gak disebutin namanya, 3503. Lagu Romansa ke Masa Depan by Glenn Fredly. Oke, terima kasih, ditunggu juga ya. Yuk, dari miliknya Charlie Puth dengan Home.

Pernah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman berdua, ada siapa yang udah request? Ada Vivi di Banyumas, requestnya Sal Priadi, foto kita blur. Kemudian ada Diri, Puspa, dan untuk mancanya dari Harry Styles ya, dengan Aperture yang bakal diputerin. Oke, tolong kak ya diputerin. Oke, tenang aja. Buat teman berdua masih ada waktu ya, sampai nanti jam 11 aku temenin kamu. Kok jam 11 sih? Jam 12 ya untuk berdua hitlist ya. Hampir lupa guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Radio FM.

Yang request lagi teman berdua ada siapa ini ya? Oh, tadi udah banyak banget nih. Ada Kang Deddy Pamungkas, requestnya itu adalah sesi potret. Ada Caca, requestnya Serana. Dan juga ada dari, ini ada Rizal, Maroon 5 dengan Heroin ya. Oke, ditunggu aja. Buat teman berdua yang mau request, masih ada waktu beberapa menit lagi buat kamu ikutan join.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Ya teman Produa, kita baca lagi yang udah request nih. Ya di WhatsApp-nya Produa udah ngantri banyak ya. Ada siapa ini? Ada Ara request dong lagunya Kesia Lefronka Pelarian. Oke, ini lagu baru ya. Terus ada Nabila Takiyah Terpatah Terluka, dan untuk mancanya Medicine Beer yang bittersweet. Oke, ditunggu aja ya buat Ara ya. Buat teman Produa makin siang aja sambil dengerin lagu dari miliknya Kesia Lefronka dengan Pelarian.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama.

Lanjut lagi teman Pro 2. Ya tadi yang udah request ada siapa aja nih? Antrian makin banyak ya. Requestnya dari Siva, katanya request lagu Raim Laude, Ikro, kemudian Salma Salah Sabil, Hacu ya. Tolong banget diputerin ya kak, aku lagi nungguin ini. Oke siap, siap. Ada Piu Piu, Kak Aris aku mau request Pam It dong. Oke, Pam It hari ini, oh ya masuk di playlist ya. Gampang bisa diputerin ya. Dari miliknya Raim Laude dengan Ikro.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Menjelang jam 12 itu artinya kebersamaan kita di Prodo Hitlist untuk edisi hari ini harus usai. Ya, setelah ini masih ada aku di Santai Siang. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poets Society karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Ya, sampai siang. Sampai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita lanjut lagi di Santai Siang yang masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 2, dan nanti bakal lanjut lagi dari jam 2 sampai jam 3. Ada aku juga di Chat Indonesia Top 20. Siang hari ini dengan cuaca yang begitu panas di luar sana, mudah-mudahan hati dan pikiran kamu gak panas, teman berdua. Jangan lupa makan siang dulu biar kuat menghadapi kenyataan hidup ya. Tahun 2026 masih panjang, masih butuh perjuangan untuk kita ya menghadapi tahun-tahun ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sambil enjoy dengerin lagu yang udah disiapin sama music director Produ ada Siska Kurnia, dan nanti juga aku bakal share informasi-informasi yang menarik ya. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

Santai siang. Teman Pro 2, sektor kuliner ini tercatat mendominasi kontribusi produk domestik bruto ekonomi kreatif nasional ya, dengan angka mencapai kisaran 43%. Dan fenomena ini mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mempercepat implementasi kebijakan hilirisasi produk lokal ya, buat ningkatin nilai tambah dan juga daya saing komoditas di pasar internasional. Jadi upaya strategis ini dilakuin melalui program pembinaan dan juga penguatan ekosistem bagi pelaku usaha kreatif supaya mampu mengolah bahan mentah ya jadi produk yang berkualitas tinggi. Dan langkah ini diharapkan bisa memperkokoh struktur ekonomi nasional, terus memastikan keberlanjutan industri kreatif melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

sekaligus mempromosikan keunggulan sektor ekonomi kreatif nasional kepada khalayak luas ya, melalui berbagai konten visual yang inovatif. Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ini menekankan bahwa kolaborasi ini menjadi sarana penting ya bagi para kreator lokal untuk menunjukkan bakat dan kontribusi nyata dalam memperingati momen bersejarah bangsa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Mediodía.
1: Santai siang.
2: Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM ya, ini memfasilitasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah buat berpartisipasi dalam pameran Inacraft Festival 2026 di Jakarta Convention Center. Dan keikutsertaan sejumlah UMKM terpilih bertujuan buat memperkenalkan produk kerajinan lokal unggulan kepada pasar global dan juga membuka peluang kerjasama ekspor ya dengan pembeli internasional. Melalui platform berskala besar ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat daya saing ekonomi kreatif dan mendorong peningkatan kesejahteraan perajin, teman Brodo. Ya, mudah-mudahan ini bisa berkembang ke daerah lainnya, misalkan mungkin di daerah Banyumas Raya dan sekitarnya ya.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang
1: santai siang santai siang. PSSI secara konsisten ya memperkuat strategi pemanfaatan diaspora global ini untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia untuk bisa berkompetisi di Piala Dunia 2030. Dan upaya ini ya melibatkan identifikasi intensif terhadap sepak bola berbakat keturunan Indonesia di luar negeri buat diintegrasikan ke dalam skuad Garuda demi meningkatkan daya saing di level internasional secara signifikan. Dan langkah ini dipandang sebagai solusi akseleratif yang terinspirasi dari kesuksesan tim nasional negara lain dalam mengoptimalkan potensi pemain diaspora mereka ya secara efektif. Dan melalui kolaborasi talenta lintas batas ini, federasi berkomitmen membangun kekuatan sepak bola yang lebih solid dan profesional supaya meraih prestasi membanggakan pada kompetisi global mendatang. Ya, kita doakan semoga semuanya berjalan sesuai rencana, teman berdua.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Sejumlah klub raksasa Liga Inggris ya, ini lagi menunjukkan aktivitas agresif dalam memburu pemain baru untuk memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas 2026-2027. Manchester United ini dilaporkan lagi mengejar penyerang West Ham United asal Belanda, ada Kresnenko Sumervile ya. Dan sebagai langkah antisipasi atas potensi kepergian Marcus Rashford dari tim. Jadi Chelsea juga diketahui ya lagi memberikan perhatian serius untuk membidik gelandang AS Roma, ada Manukone, untuk memperkokoh kedalaman lini tengah mereka. Sementara itu Arsenal dikabarkan lagi berhasil ya mendapatkan kesepakatan untuk memboyong Christos Zolis ke Emirates Stadium ya, untuk meningkatkan daya gedor lini serang tim. Kira-kira MU sama Chelsea bakal gimana nanti ya, kita tunggu aja ya teman berdua. Hanya

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto.

Iya. Santai siang. Santai siang. Jadwal resmi Liga Inggris musim 2026-2027 ini udah diumumkan ya, dengan laga pembuka yang mempertemukan juara bertahan Arsenal melawan tim promosi Coventry City ya, pada 21 Agustus 2026. Dan pekan pertama ini langsung menyajikan tantangan berat bagi tim besar lainnya, di mana Manchester United dijadwalkan bertandang ke Hull City, sementara Liverpool harus menghadapi Newcastle United ya. Dan kompetisi musim ini juga menjadi sorotan utama karena adanya transisi kepemimpinan di beberapa klub elit, termasuk debut Xabi Alonso sebagai pelatih Chelsea dan awal era baru Manchester City pasca kepemimpinan Pep Guardiola ya. Seluruh rangkaian pertandingan pembuka akan berlangsung hingga 24 Agustus 2026 dan menjadi momentum awal bagi klub-klub peserta dalam perburuan gelar juara musim ini.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Pemalam nasional ada Veda Ega Pratama dan Mario Aji ini mengisi waktu jeda paruh musim kompetisi internasional dengan menyapa para penggemar melalui kegiatan konvoi di Jakarta, teman berdua ya. Dan acara yang diselenggarakan oleh salah satu

Perusahaan besar di Indonesia ini melibatkan anggota komunitas motor dalam rangkaian perjalanan dari satu tempat ke pusat kota gitu ya. Dan pertemuan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi serta motivasi kepada para pendukung sebelum kedua pembalap tersebut kembali bersaing ya nanti di ajang Red Bull Rookies Cup dan Moto2 ya teman berdua ya, mudah-mudahan bisa mengukir prestasi lagi di ajang balapan internasional.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Menjelang jam 2 teman berdua, artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus selesai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku. Nanti dari jam 2 sampai jam 3 ada Chart Indonesia Top 20. Dan setelah itu bakal lanjut ada Elsa nanti ya. Dari jam 3 sampai jam 4 ada di Chart International Top 20. Dan nanti bakal lanjut dengan penyiar-penyiar lainnya. Oke, yang pasti pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: WhatsApp 081-327-312-22
3: Pro 2 FM
2: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
3: Pro 2 FM
2: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Music Station Chart Indonesia Top 20. Chart Indonesia Top 20 Music Station.
5: Pro 2 Music Station.
6: Let's go. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir. Makanya kamu harus rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hit List setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada 2 lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Fabio Azhar, Aku Berjanji, harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu.

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget ya harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Lyodra, Teganya Kau, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: Lagu ini enak banget teman Bro 2, tapi sayang harus tersingkir juga untuk minggu ini. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan. Kali ini ada NG Cavarlo dengan lagunya Remuk, menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
1: Posisi

0: Tulus dengan lagunya Teh Hijau menempati posisi 19 sebagai new entry untuk minggu ini, teman bro 2. Lagu terbaru dari Tulus ya, yang akhir-akhir ini dibahas gara-gara nangkring di puncak trending musik hampir di semua platform. Isi dari lagu ini dalam banget ya, soal perasaan hampa dan hilangnya antusiasme hidup yang gak perlu dipaksa sembuh ya secara instan lewat berbagai saran atau aktivitas baru. Dan lewat simbol Teh Hijau sebagai penenang sederhana, lagu ini tuh kayak ngajak buat sabar nerima fase sulit sebagai bagian dari siklus hidup yang wajar kita lalui, sambil percaya kalau hari esok pasti bakal terasa lebih baik lagi. Buat kamu yang suka banget sama lagu ini, wajib dukung Tulus dengan lagunya Teh Hijau ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Dadi Basalamah bersama Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Lagu yang bisa kamu dengerin sambil mengenang kota yang kamu cintai bersama orang-orang terkasih ataupun bersama orang yang pernah kamu kasihi, teman berdua. Buat yang suka sama lagu ini, yuk dukung terus biar lagu ini bisa naik lagi.
1: Posisi 18.

0: Nick Gitov dengan lagunya Rutinitas minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17. Orang yang bingung mau ngapain lagi ketika kehilangan seseorang yang biasa beraktivitas bareng. Nah, lagu ini aku yakin bisa banget mewakili teman berdua. Dan ya, kita bergeser ke posisi selanjutnya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Lagunya Ivan Seventeen itu biasanya enak-enak banget teman berdua dan sedikit galau ya. Buat kamu yang lagi rindu, jangan dipaksain, tapi ditemuin ya. Kalau nggak bisa, ya udah lewat doa aja teman berdua. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Posisi 16.

0: Spontan Tanpa Uhuy. Minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menepati posisi 15. Buat kamu yang suka seru-seruan, lagu ini cocok banget buat kamu dengerin bareng teman-teman kamu di mobil sambil ya jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Buat kamu yang berharap banget buat dikasih kesempatan, aku pasti bakal kasih kesempatan buat kamu request lagu ini supaya lagu ini bisa naik lagi
1: posisi 14.

Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13 teman pro 2. Biasanya Nabila Takia itu begitu merilis lagu langsung melejit tajam teman pro 2. Dan kali ini harus bersaing lagi dengan lagu-lagu yang lain ya. Buat kamu yang suka banget sama musisi yang satu ini, wajib request, wajib dukung supaya lagunya bisa naik lagi ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya ada Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 12. Wow, lagu yang lagi banyak banget di request di Pro 2 FM Purwokerto. Mudah-mudahan lagu ini bisa jadi jawara ya. Makanya kamu harus rajin-rajin mendukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Posisi

0: Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 11. Adrian Khalif dengan segala karya-karyanya kali ini muncul dengan lagu 2001 kali. Kira-kira siapa ini yang relate sama lagu ini? Buat yang suka, ayo dong, gas terus, banyak-banyakin request ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada PJ Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 10. Yang lagi bahagia, ayo dengerin PJ Kota Bahagia Lagi, dan kamu juga wajib dukung musisi ini supaya bisa melejit tajam masuk di peringkat 3 besar.
1: Posisi 10.

0: suka Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya. Minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 9 teman Pro 2. Suara Nuka yang halus, yang lembut dengan lagu ini. Sebuah perpaduan karya yang sangat-sangat dinanti oleh para penggemarnya. Buat kamu yang suka dengan suaranya Nuka dan karya-karyanya, wajib dukung. Dan kali ini kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Lagu yang mengingatkan kita akan kota Jogja. Buat kamu yang sering kesana, yang sering jalan-jalan atau punya kenangan tersendiri di kota Jogja, kayaknya enak ya sambil jalan ke Jogja dengerin lagu Jogja Lantai 2.
1: Posisi 8.

0: Supriyadi, ada titik-titik di ujung doa. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Supriyadi itu kalau berkarya teman berdua biasanya itu dirilis langsung ya viral. Jadi pembahasan di mana-mana, jadi soundtrack juga teman berdua di setiap video-video atau story yang kamu bikin ya. Nah mudah-mudahan nanti Supriyadi punya karya baru lagi yang bisa bersaing dengan lagu-lagu lainnya ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Beberapa hari yang lalu teman berdua aku sempat nonton salah satu podcast yang ada Bernadia. Kalau Bernadia bilang tuh nama aslinya disebutnya Bernadia. Jadi bukan Ber ya, tapi Bernadia. Nah dia sempat klarifikasi tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau panggilannya Bernadia oleh para fansnya. Tapi pengucapan yang benar adalah Bernadia ya. Dan karya-karya dari Bernadia ini memang sangat menyentuh banyak anak muda. Dan kali ini kita buat menyenangkan.
1: Posisi 6.

0: sempurnanya aku minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5. Lagu yang lagi naik banget kayaknya di semua platform digital, sosial media ada lagu ini yang beberapa kali aku nemuin tuh banyak video atau story yang backsoundnya pakai sempurnanya aku ya. Buat kamu yang suka ya, ayo dukung NPD supaya bisa jadi jawara. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Lagu yang lagi viral banget di mana-mana teman Pro 2. Kayaknya semua orang udah pernah dengerin lagu Sesi Potret ya. Lagu yang galau, lagu yang sedih, menyentuh hati dan relate dengan banyak orang yang pernah kehilangan seseorang yang dia sayangin yang sudah kembali kepada Tuhan ya. Oke, buat yang suka dukung Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Posisi 4.

David Bayu, segalanya itu kamu minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus menerima kenyataan turun 2 peringkat menempati posisi 3. Lagu ini naif banget ya. Buat kamu yang pernah dengerin band Naif dengan lagu-lagunya, pasti nuansa di segalanya itu kamu ada naifnya banget ya. Secara David Bayu itu kan mantan vokalisnya dari Naif Band ya. Buat kamu yang suka, ayo dukung teman berdua. Dan ya, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Salma Salsabil dengan lagunya Hachu. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu

0: Teman-teman berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Angie Coverlo dengan lagunya Remuk, kemudian disusul Tulus Teh Hijau menempati posisi 19. Nah, di bahasa lama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu menempati posisi 18, kemudian ada It Kita Frutiditas menempati posisi 17. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu ada di posisi 16, kemudian ada Deep Deal Spontan Tanpa Uhui menempati posisi 15. Steven Pasaribu Beri Aku Kesempatan ada di posisi 14, kemudian ada Nabila Taghiah dengan lagunya Cegil menempati posisi 13. Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati menempati posisi 12, kemudian disusul Adrian Khalif 2001 Kali menempati posisi 11. Pici Kota dengan lagunya Bahagia Lagi menempati posisi 10, kemudian ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya menempati posisi 9. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 menempati posisi 8, kemudian ada Sal Priadi, Titik-Titik di Ujung Doa menempati posisi 7. Berhadiah Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 6, kemudian ada NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 5. NAU featuring Ari Lesmana Sesi Potret menempati posisi 4, kemudian ada David Bayu Segalanya Itu Kamu menempati posisi 3. Salma Salsabil dengan lagunya Hacu menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini, kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia, Jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Raim Laude dengan lagunya Ikro.
1: Posisi pertama.
2: Indonesia, Indonesia.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20.
3: International Top 20.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, Tuan Pro 2 back again with Elsa. Yang pastinya kali ini bakal update lagu-lagu yang ada di International Top 20. So pasti ada yang bakal jadi juara. Kita tunggu kira-kira siapa ya yang ada di puncak chart. Sebelum ke chart utama Tuan Pro 2, aduh, sayang banget ya, ada dua lagu yang harus cabut. Yang pertama ada Meghan Trainor with Still Don't Care.
4: I still don't care. I made you go again. No, I still.
2: Lagu kedua yang juga harus ikutan keluar, Daniel Caesar with Who Knows.
5: Maybe we get married one day, but who knows?
2: Ada dua lagu keluar, itu artinya bakal ada new entry yang bakal masuk ya Tuan Pro 2. So, langsung aja kita masuk ke chart utama kita di International Top 20 untuk minggu ini. Kita mulai dari posisi 20, ada new entry pertama. Ini kolaborasi dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It.
6: Number 20.

0: lagu ini tahun pro 2. Jadi lagunya itu sebenarnya udah direkam dari 2014 yang akhirnya baru resmi dirilis di pertengahan bulan Mei tahun ini. Widih, ini emang lagu cukup bersejarah bagi kedua musisi ini ya, tahun pro 2. Dan sebagai new entry di minggu ini. Lanjut. Coming up next on chart number 19. This is second new entry. Ada Ariana Grande. So enjoy the song.
1: Number 19.

lagu ini ya, Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande ini dirilis sebagai single utama untuk album studio ke-8-nya yaitu Petal. Wah, lagunya emang seenak itu ya. Dan tentunya kita lihat ya, kita lanjut dulu ke posisi 18 ya. Ada lagunya Ray with Where Is My Husband. 18.

Rally Tahun Pro 2, kali ini ada satu lagu yang masih tetap bertahan di posisi yang sama. This is Medicine Beer with Bittersweet. 17.

0: Medicine Beer akhir-akhir ini emang lagi naik ya tanpa dua. Tapi tahu gak sih, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat ini mulai terkenal setelah Justin Bieber ini nge-share cover lagunya dia di Twitter tahun 2012. Wah, baru deh dari situ dia mulai berkarir, menghasilkan karya. Dan ya, sampai sekarang namanya terus naik karena lagu-lagunya masa enak itu ya, Tom Pradua. Asik. Kita berlanjut ya ke posisi 16 nih. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way.
1: Number 16.

0: sebelasnya harus turun peringkat ya Tempro 2, Mbak Isuki. Karena udah cukup lama juga ini lagu bertahan ya. Kita sambil lanjut, kali ini ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Oaks with 5 Past 3.
1: Number 15.

dari Alex dan juga Andrew ya di The Chance Smokers ini, pasti kamu langsung kebayang-bayang dulu-dulu pas awal-awal lagu Closer bareng sama Halsey ini benar-benar meledak karena ngebuat nama mereka benar-benar naik ya tahun 2002. Dan sampai sekarang mereka ini masih terus berkolaborasi dengan banyak musisi ya. Salah satunya di lagu yang baru aja kita dengerin dengan Winona Earp ya, yang pastinya keren banget. Oke, deh lanjut. Coming up next on channel number 14, this is Tyla featuring Zara Larsson with She Did Again. Number 14.

0: perbuatan yang selalu sama. Jadi siklus sebuah relation yang sama berulang gitu ya. Tapi ini keren karena jadi kolaborasi yang epic banget dari Taylor sama Zara Larsson. Widih, keren. Kita lanjut lagi tahun pro 2. Kalau tadi ada kolaborasi, nah ini juga ada kolaborasi lagi ya. This is Khalid featuring Love with Taylor.
1: Number 13.

0: As I fall into your pattern.
1: Aku punya fun fact tentang Love Tom Verdua. Jadi, ini kan nama panggung dia ya. Nama aslinya adalah Ari Stephans Love ya. Kenapa dia pakai nama Love? Karena dia ini pengen pakai bahasa Latvia ya, artinya tuh singa. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada akar leluhur ibunya. Wah, keren. Tapi emang nama Love ini ikonik banget ya. Karyanya juga enak-enak ya kan. Lanjut dulu ya Tom Verdua. Kalau tadi ada kolaborasi, kali ini ada Solois Pria. Ada Teddy Swims with Mr. Know It All.

kedua, gak kerasa nih kita bentar lagi masuk ke top 10. Tapi sebelum ke top 10, di posisi 11-nya dulu ya. Kali ini ada satu single dari Maroon 5 with Heroin.

0: top 10 untuk minggu ini tahun Pro 2. Udah setengah perjalanan aja nih, asik. Jadi untuk top 10 kita dibuka, disambut sama satu lagu yang enak banget nih. Satu lagu dari Sienna Spiro, The Visitor.
1: Top 10 on this week.

0: Shina Spiro akhirnya ngerilis album debutnya. Judulnya Visitor dari Capitol Records ya tahun 2002. Jadi emang ini jadi project penuh setelah EP sebelumnya yang laris manis ya di 2025. Wow, album ini tuh berisi 13 lagu, jadi nuansanya lebih soul, pop, jazz yang pastinya seenak itu tahun 2002. Oke deh, kita sambil lanjut ya. Kalau tadi ada Shina Spiro, kalian ada kolaborasi lagi on chart number 9 for this week. This is Where We Go coming up from Marshmello and Thomas Rhett.
1: Number 9.

0: mungkin masih agak asing nih kamu, tapi sebenarnya dia adalah salah satu penyanyi dan juga penulis lagu musik country Amerika yang udah terkenal. Karena dia adalah putra dari musisi country yang terkenal banget, ada Red Atkins ya, yang pastinya udah ngelahirin banyak hits-hits lagu yang keren banget dan bahkan mendapatkan penghargaan Grammy loh tahun 2002. Widih, nurun ke anaknya ya. Tapi ini keren, dan kolaborasi barengan sama Marshmello juga asik bener ya. Lanjut ke posisi 8 kali ada Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: Number 8.

lengkap yang disampaikan oleh Olivia Rodrigo di media sosial ya. Kalau ternyata telinga kirinya itu tuli sebesar 60%. Aku pas baca infonya cukup kaget, tapi cukup amazed juga kagum sama Olivia Rodrigo. Dengan kekurangannya, dia mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa banget. Keren, keren, keren. Lanjut dulu ya Tahun Pro 2. Kali ini ada satu lagu yang masih bertahan di posisi 7 kayak minggu lalu. Ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home.

0: tentu ada juga yang gak asing buat kamu pecinta J-pop ya, karena bisa dibilang dia adalah orang yang paling berpengaruh di industri musik J-pop ya. Widih, bahkan albumnya juga mencetak sejarah ya, menjadi album terlaris sepanjang masa di Jepang, yaitu First Love yang rilis di tahun 1999. Gokil ya, gokil banget. Dan lanjut lagi ya Tempro 2, kita beralih dulu ke posisi 6, ada Harry Styles with Aperture.
1: Number 6.

Anak Pro 2 udah di top 5 aja. Kalau tadi ada Harry Styles, nah top 5 kita di sini ada kolaborasi Pink Panthers dan juga Suri Larsen with Stateside. Number 5.

0: posisi teratas nih Tomper 2. Ada runner up kita. Waduh. Minggu lalu di posisi teratas tapi sekarang harus turun peringkat ya. Ada Bruno Mars with Cha Cha Cha.
1: Runner up.

0: Nomor 2, so artinya kita punya juara baru minggu ini. Penasaran gak sih? Sabar-sabar, aku bakal review dulu. Kita bakal masuk ke International Top 20. This is International Top 20. Kita mulai dari posisi 20 tahun Pro 2, ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Selanjutnya, new entry kedua, ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Ray with Where Is My Husband di posisi 18, on chart number 17, this is Bittersweet coming up from Madison Beer. Sabrina Carpenter with Such a Funny Way di posisi 16, dan di atasnya ada kolaborasi The Chessbookers featuring Ox with 5 Past 3. Ada kolaborasi juga Taylor featuring Zella Rassen with She Did It Again, dan lanjut di posisi 13-nya Tied Up by Khalid featuring Love. Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All di posisi 12, dan di atasnya di tahun Pro 2, Maroon 5 with Heroin. Top 10, ada Shiena Spiro with The Visitor, dan lanjut di posisi 9-nya ada Marshmello dan juga Thomas Rhett with Where We Go. Drop It by Olivia Rodrigo on chart number 8, Lucky 7 for this week, this is Home, coming up from Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Harry Styles dengan lagunya Aperture di posisi 6, dan lanjut Pink Panthers featuring Zara Larsson ada Stateside di posisi 5 tahun Pro 2. Lanjut Self Aware by Temper City, lagunya Nona Work di posisi 3, dan runner up kita barusan banget kita dengerin ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Nah, penasaran gak sih posisi teratasnya? Gak usah lama-lama lagi deh, langsung aja congrats buat BTS karena lagu Swim ada di posisi teratas minggu
1: This is your number one on International Top 20.

di chart tahun 2022, akhirnya lagu Swim ini berada di puncak ya. Wow, congrats buat BTS. Karena ARMY ini rajin banget buat request ya. Buat kalau tahun 2022 yang pengen lagu-lagunya terus ada di chart, boleh langsung requestin aja tiap hari di 2022 Hitlist ya. Jangan lupa di jam 10 sampai 12 siang aja. Dan sekarang saya Teguh Sapa, pamit undur diri.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih untuk Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dedy Widian. Kita ke informasi terkait dengan final Piala Dunia 2026, tidak hanya mempertemukan Argentina dan juga Spanyol, tetapi juga menghadirkan duet dua generasi sepak bola dunia, yakni Lionel Messi dan juga Lamine Yamal. Dan selengkapnya untuk Gema Piala Dunia 2026 disampaikan oleh Damara Sakti.

0: Final Piala Dunia 2026 tidak hanya mempertemukan Argentina dan Spanyol, tetapi juga menghadirkan duel dua generasi sepak bola dunia, Lionel Messi dan Lamine Yamal. Laga yang digelar di New York itu diprediksi menjadi salah satu partai puncak paling bersejarah. Di kubu Argentina, Lionel Messi berpeluang menutup karir internasionalnya dengan mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi 2022. Sementara di sisi lain, Spanyol mengandalkan Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun yang tampil impresif sejak menjuarai Euro 2024. Pertemuan keduanya menyimpan kisah unik. Jauh sebelum sama-sama tampil di final Piala Dunia, Messi dan Yamal ternyata pernah dipertemukan dalam sesi foto amal bersama UNICEF pada 2007. Saat itu Messi yang masih berusia 20 tahun terlihat menggendong dan memandikan Yamal yang masih bayi. Foto tersebut baru dipublikasikan pada 2024 setelah Yamal mulai mencuri perhatian di sepak bola dunia. Ayah Yamal sengaja menyimpan foto itu selama bertahun-tahun agar putranya tidak terbebani dengan perbandingan bersama Messi sejak usia dini. Yamal sendiri mengaku bangga pernah dibandingkan dengan idolanya, namun ia menyadari tidak ada pemain yang bisa benar-benar menyamai sosok Lionel Messi. Kini hampir dua dekade setelah foto bersejarah itu diambil, keduanya akan berdiri sebagai lawan di panggung terbesar sepak bola dunia. Messi datang sebagai legenda yang memburu gelar dunia kedua, sementara Yamal berusaha mengukir sejarah dengan membawa Spanyol kembali menjadi juara dunia. Final ini pun menjadi simbol pergantian generasi ketika sang legenda dan calon penerusnya bertemu dalam satu pertandingan yang akan dikenang oleh dunia sepak bola.
1: Itu dia teman-teman dua terkait dengan final Piala Dunia 2026.
2: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 0811-312-2222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT Prodo FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya kita cari tahu ya bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini yang sahdu banget ya, nggak mendung ya, cerah dan enak banget buat berolahraga, buat beraktivitas juga karena angin pun berhembus dengan sahdunya ya. Oke, kita akan mencari tahu bagaimana situasi lalu lintas ya di Kota Brokerto dan sekitarnya. Kali ini kita sudah terhubung juga dengan salah seorang petugas ATCS di Subanyumas, ada Kak Aziz Maulana. Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Kabar gimana sore ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Oke Kak, melihat situasi sore ini nih gimana nih kalau dari ruang ATCS di Subanyumas terkait dengan situasi lalu lintasnya Kak?
1: Mungkin tadi seperti yang Kak Dodi bilang ya, kayak angin berhembus syahdu ya, cuaca juga enak banget ini buat mungkin berlalu lintas atau mungkin lagi pada mau main atau yang lagi pulang kerja ya, yang masih kerja Sabtu Minggu mungkin pulang kerja ya, jam-jam pulang kerja ini enak banget nih untuk lalu lintas, untuk suasana ini enak. Untuk lalu lintas mungkin ya akan saya sebutkan satu-satu, terutama yang di kota ya, karena di kota ini malam minggu ya, karena malam hari ini malam minggu pasti lebih ramai daripada biasanya, dan mungkin ada beberapa simpang yang terlihat ramai untuk sore hari ini. Ini saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama langsung saja di pusat kota, di simpang alun-alun ya, simpang alun-alun, simpang Sawangan, dan simpang Musuberi. Simpang yang pasti saya sebutkan karena di simpang tersebut kayak penghubung ya, dari mana aja bisa lewat situ. Dan mungkin karena simpang alun-alun ini ya tujuan, ya biasanya tujuan ya, tujuan orang-orang pada bermalam minggu ya, bermain-main riak di sekitar alun-alun, pedagang-pedagang juga udah mulai standby ya di alun-alun ini. Dan untuk yang pengunjung ini juga udah banyak nih yang mau ke alun-alun, ini bisa banget. Hubung lalu lintas ini masih lancar, baik dari arah Sawangan, dari arah timur, ya dari jalan-jalan Jensut ya, ini lancar sekali. Yang masuk ke arah jalan masih juga sama, ini lancar, jadi masih enak banget nih yang mau ke arah alun-alun. Terus untuk di simpang Sawangan tadi saya bilang ya, dari arah Tanjung ini lancar, dari arah alun-alun juga lancar. Terus di simpang Musuberi, nah di Musuberi ini terutama dari underpass ya, dari arah underpass ini keramaian atau kepadatan sampai arah dari jembatan ya, sampai jembatan dari simpang museum di Musuberi ya, sampai ke arah jembatan ini. Jadi mungkin pada sore hari ini jam 5 udah mulai ramai ya, mungkin bakal lebih ramai lagi nanti sampai maghrib atau habis maghrib ya, terus pasti akan lebih ramai lagi. Jadi mungkin yang mau berlalu lintas di jam 5 ini ya, jam 5 lebih ini masih aman, masih lancar. Mungkin sampai nanti juga masih lancar ya. Bukan yang padat atau macet ini, bukan. Tapi untuk ramean pasti lebih ramai nanti malam mungkin. Mungkin banyak ya yang menuju ke arah kota untuk di Kota Purwokerto ya. Untuk yang mungkin dari arah Aji Barang, mungkin dari arah Baturaden, mungkin dari arah... Mungkin banyak juga yang dari kabupaten sebelah ya, biasa bermalam minggu di Purwokerto. Untuk di pusat kota ini, untuk jam 5 ini masih lancar banget, jadi mungkin saya sampaikan paling awal ya untuk di pusat kota ini. Terus berikutnya, tujuan-tujuan yang lain seperti di sekitar Aston ya, atau di Simpang Gor Satria, di Simpang Aston ini masih lancar juga kendaraan, sepeda motor, mobil pribadi, dari keempat lagi simpang ini sama ramainya, belum ada kemacetan, rame-rame dari tadi ya, karena mungkin banyak yang udah libur kalau hari Sabtu, jadi udah mulai rame, apalagi jam 5 ini yang mau melewati simpang Aston ini udah mulai rame, jadi harap bersabar dan berhati-hati aja ya, walaupun ramainya belum yang rame banget, tapi ini udah mulai rame untuk sore hari ini. Ini sama ramainya, jadi masih aman, mau dari arah office, oh dari arah Unsut, ini lancar, walaupun ramai tapi lancar sekali. Terus yang lain mungkin ada simpang Bondalem, Kod Bondalem ini masih lancar di sekitar Bondalem ya. Oh Karangjambu, di Karangjambu ini, simpang Karangjambu ini atau simpang Puronegara ya, ini lancar juga dari keempat lagi simpang, ini sama ramainya, sepeda motor, mobil pribadi tentunya ya, yang melintas di simpang Karangjambu, ini masih lancar. Ini saya pantau juga ya, yang biasanya karena pasti ada antrian atau kemacetan sedikit, saya sering pantau di Karangjambu, tapi untuk sore hari ini masih lancar banget, jadi yang mau melewati simpang Karangjambu ini masih lancar pada sore hari ini. Terus mungkin mana lagi ya, ada di sekitar Sokaraja mungkin ya, Simpang Linggamas mungkin yang bisa terpantau di sekitar Sokaraja lah ya, dari arah Sokaraja, dari arah Kalibagor, dari arah Purbalingga yang melewati Jalan Jayakusuma ya, ini bisa terlihat. Jadi titiknya di sini, yang biasa mau ke arah Purwokerto mungkin, yang mau ke arah Banyumas atau yang mau ke arah Purbalingga bisa melewati Simpang Linggamas. Ini masih lancar sekali pada sore hari ini untuk kendaraan, taman kendaraan barang paling ya, yang dari arah Banyumas dan dari arah Sokaraja. Ini juga bukannya ramai atau padat, ini lancar-lancar aja untuk sore hari ini di sekitar Simpang Linggamas. Terus ada lagi mungkin Karanglewas ya, Karanglewas juga sama, ramainya ramai lancar, ramai biasa ya. Untuk tambahan kendaraan barang dan bus sudah mulai keluar, yang mau ke arah luar kota biasanya ya, bus dan truk yang mau ke luar kota ini sudah mulai banyak. Jadi harap berhati-hati dan bersabar aja ya, sepanjang jalan itu dari arah Karanglewas sampai ke arah Cibarang pasti banyak kendaraan barang, bus. Jadi harap jaga kecepatan, waspada ya kiri kanan, karena bisa kalau sepeda motor bisa blind spot ya untuk di kendaraan besar lainnya. Itu di Simpang Karanglewas, dan terakhir ada di Simpang Cibarang. Cibarang ini titik pantau kami terakhir ya, yang di arah barat. Jadi mungkin bisa terlihat perbatasan yang dari arah Banyumas atau dari arah Purwokerto ya, dari arah kota, dari arah Wangun atau dari arah Cilacap, dari arah Brebes ya, bisa juga atau dari arah Kuncen. Ini kendaraan barang pasti ya, truk, bus, bus besar, bus sedang ya ada. Untuk yang lain sepeda motor ya pasti banyak, mobil pribadi pasti banyak. Jadi mungkin yang mau melewati Simpang Haji Barang pada sore hari ini masih lancar ya, walaupun ya pasti banyak kendaraan barang lah, sudah pasti sudah biasa yang rumahnya di Haji Barang atau sering melewati Haji Barang kalau berlalu lintas untuk pulang kerja ya. Ini keramaian belum padat atau ramai banget, ini belum ya, ini masih lancar-lancar aja di Haji Barang, bukan yang padat, ini rame-rame biasa lah untuk sehari di Haji Barang. Walaupun malam minggu di Haji Barang seperti nggak ngaruh ya untuk kendaraan yang ramai, karena di Haji Barang pasti kalau sore hari kendaraan bus dan truk ini lebih banyak. Dan mungkin ini masih lancar semuanya ya, cuaca juga cerah semuanya, ini enak banget untuk berlalu lintas mulai dari kota atau pinggir-pinggir tadi yang saya sampaikan, ini sama untuk cuacanya, ini aman banget untuk berlalu lintas pada sore hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2FM.
0: Oke, makasih Kak Aziz sudah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
1: Oke, siap Pak, sama-sama.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, informasi langsung dari ruang ATC Asisu Banyumas terkait dengan situasi lalu lintas sore ini.

Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Anderson, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan. Novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih bersama kedua dividen ya di sore ceria Pro 2 tentunya. Teman nih sampai nanti di jam 8. Setelah tadi ada teman-teman dari IFEK Unsut yang kasih pelajaran bahasa Inggris ya buat kalian semua. Terkait dengan EA, memang tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan EA ya untuk saat ini. Begitu. Nah, ngomongin soal gadget ya, kita juga boleh dibilang kayak terbelenggu gitu ya, soalnya pingin ngelihat gadget mulu. Aku punya informasi juga nih ya, karena kenapa kebanyakan scrolling ini bisa berbahaya, lebih baik olahraga. Nah, ini yang paling penting ya, stay tune terus buat kita semua. Maksud buat kamu doang, aku enggak ya, kita semua ya berarti yang dengerin. Tetap di 99 FM ya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Teman Pordua nih, tahu gak sih kalian kalau masyarakat Indonesia ya, ini tercatat sebagai salah satu pengguna media sosial paling aktif di dunia. Dengan rata-rata durasi penggunaannya sekitar 3-7 ya, luar biasa ya. Luar biasa. Megang handphone terus tuh yang ada ya. Nah, melihat adanya konten apalagi secara berlebihan ya, dinilai bisa juga memperburuk kesehatan otak. Pakar medis sekaligus dosen fisiologi Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainal Mutakin Safro, ini juga mengatakan bahwa persoalan menurunnya fungsi otak bukan terletak pada aktivitas scrolling itu sendiri, melainkan kebiasaan duduk terlalu lama dan juga hal-hal yang menyertainya gitu ya. Nah, kamu sendiri gimana nih, udah berapa lama ya? Mantengin layar terus. Dan dia juga menjelaskan ya bahwa manusia sebagai makhluk bipedal ini menghadapi tantangan gravitasi yang mempengaruhi adanya distribusi darah di dalam tubuh. Nah, ketika seseorang berdiri secara tiba-tiba setelah berbaring, aliran darah menuju otak dapat berkurang sehingga berkurangnya cukup banyak, 60% ya. Tubuh juga memerlukan adanya waktu untuk menyelesaikan diri tuh ya, karena itu tadi berkurangnya banyak banget. Nah, ia juga mengatakan bahwa sebaiknya tidak langsung berdiri setelah bangun tidur dan sebaiknya awali dengan berbaring miring selama 30 detik, dilanjutkan dengan duduk sambil berdoa selama 30 detik, kemudian berdiri perlahan sambil melakukan gerakan jinjit ya sekitar 8 kali untuk membantu juga memompa darah kembali ke otak. Nah, tuh kalian coba berapa lama tuh screen time-nya ya. Apalagi buat yang suka rebahan, karena tadi menurut dokter dari Universitas Gadjah Mada ya, Dr. Zainal sendiri, tuh sekitar 60% aliran darah tuh boleh dibilang berkurang ya saat kalian berbaring dan juga ngelihat handphone mulu.

do I do this? Pick you up and put you down, put you through this.

Pakar medis sekaligus dosen fisiologi Universitas Gajah Mada, Dr. Zainal Mutakin ya, ini mengatakan bahwa persoalan menurunnya fungsi otak ini bukan terletak pada aktivitas scrolling itu sendiri ya, melainkan apa? Kebiasaan duduk terlalu lama yang menyertainya gitu. Duduknya udah lama atau tidurnya udah lama ya, scroll-scroll mulu tuh layar handphone ya, seolah menghipnotis kamu untuk selalu ada di kondisi tersebut. Nah, tentu saja ia juga menyarankan ya untuk tidak langsung berdiri setelah bangun tidur atau juga duduk gitu ya, pelan-pelan aja. Karena kebiasaan duduk dalam waktu yang lama disebut menjadi ancaman serius bagi kesehatan otak, dan menurut Zainal sendiri posisi duduk yang terlalu lama ini menyebabkan darah lebih banyak berkumpul di bagian bawah tubuh akibat adanya gravitasi, sehingga juga suplai darah ke otak ini menjadi kurang optimal. Ia juga menyarankan masyarakat membatasi waktu duduk ke tidak lebih dari 1 jam. Setelah itu sendiri juga seseorang sebaiknya berdiri atau berjalan atau juga melakukan peregangan ringan ya selama sekitar 2 menit sebelum beraktivitas kembali. Dan berdasarkan penelitian yang menggunakan orthotic test, Zainal juga menjelaskan bahwa kemampuan tubuh beradaptasi terhadap perubahan posisi ini sangat dipengaruhi juga oleh kondisi organ tubuh di bawahnya, terutama seperti halnya jantung, paru-paru, serta sistem sirkulasi darah. Begitu jadi kalian nih kalau bisa setiap beberapa menit sekali ya itu beranjak, habis itu bisa tuh beraktivitas kembali ya, biar kagak kelamaan duduk atau tiduran terus.

0: Kim Kasik. Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Cuman berdua untuk informasi ya, terkait dengan kebanyakan scroll, sebaiknya berolahraga aja gitu. Karena kenapa bisa membantu juga menjaga fungsi otak. Selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id.
1: Salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya 100 orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

Teman kedua nih ya, jangan anggap sepele sebuah kebiasaan. Kenapa ya? Bisa jadi itu yang bikin kamu ngorok malam-malam ya. Udah kayak kodok. Kok bisa ya? Ngorok atau mendengkur? Ini merupakan kondisi yang cukup umum dialami banyak orang waktu tidur ya. Nah, meski sering dianggap tidak berbahaya, beberapa kebiasaan yang menyebabkan ngorok itu sebenarnya juga dapat memperburuk adanya kualitas tidur, pada akhirnya akan mengganggu kesehatan. Nah, ada mengorok ya. Ini terjadi ketika aliran udara di hidung atau tenggorokan itu terhambat, dan hambatan tersebut juga membuat jaringan di saluran pernafasan ini menjadi bergetar sehingga menghasilkan suara dengguran. Dan selain itu juga dipengaruhi adanya anatomi atau juga kondisi medis tertentu, dan kebiasaan sehari-hari juga dapat meningkatkan adanya resiko orang mengalami ngorok. Ini yang kita akan cari tahu ya, terkait dengan kebiasaan yang ternyata tanpa kita sadari ya bikin ngorok malam-malam ya, enggak dikiranya suara kodok lah, taunya suara kamu sendiri lagi tidur.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman berdua nih ya, ngomongin terkait dengan kebiasaan kita yang ternyata bisa memicu adanya kondisi menengkur atau ngorok. Nah ini dilansir dari Cleveland Clinic, ada beberapa penyebab dari ngorok. Yang pertama adalah tidur dalam posisi yang terlentang. Jadi tidur terlentang ini ternyata membuat lidah dan juga jaringan lunak di bagian belakang tenggorokan ini lebih mudah jatuh ke belakang. Akibatnya saluran pernafasan menjadi lebih sempit sehingga udara juga sulit mengalir dengan lancar. Juga mengubah posisi tidur jadi menyamping, ini juga sering kali ya membantu mengurangi adanya dengkuran, terutama pada orang yang ngorok saat tidur terlentang. Dan juga mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol sebelum tidur ini juga bisa ya. Karena kenapa? Karena minuman beralkohol ini dapat membuat otot-otot di mulut dan juga tenggorokan menjadi terlalu rileks. Dan kondisi ini juga meningkatkan adanya kemungkinan saluran nafas menyempit, dan ketika tidur ya, suara dengkuran ini menjadi lebih sering muncul. Karena itu juga sebaiknya hindari konsumsi alkohol ya. Kalau di Indonesia tidak. Tidur terlentang ya, terus juga mengkonsumsi alkohol. Selain itu juga ya, ngomongin soal tidur, kurang tidur pun sama ya. Ini juga bisa mengakibatkan kalian menengkur gitu ya, kurang tidur. Nah ini ternyata dapat menjadi pemicunya, dan tubuh terlalu lelah, otot saluran nafas menjadi lebih rileks dibandingkan dengan biasanya. Sehingga aliran udara juga lebih mudah terhambat. Menjaga jadwal tidur yang cukup setiap malamnya ini dapat membantu untuk mengurangi resiko adanya dengkuran alias ngorok ya. Itu dia tuh, kurang tidur ya bikin ngorok ya. Tidur terlentang untuk sebagian orang juga sama membuat kalian ngorok ya. Untuk itu bisa tuh coba mengganti posisi tidur dan mengkonsumsi alkohol. Maksudnya tidak mengkonsumsi alkohol, salah nanti dicerna ya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan silaturahmi ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan silaturahmi ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

92 banyak faktor ya yang membuat kita menjadi tidurnya ngorok alias nenggur, ya enggak? Kayak tadi nih kurang tidur itu juga ternyata membuat kita jadi ngorok. Terus juga ada konsumsi alkohol yang juga sama nih, terus tidur posisi terlentang ya. Nah selain itu juga berat badan berlebih nih menjadi faktornya ya. Terutama di area leher, ini dapat memberikan juga tekanan pada saluran nafas dan hal ini juga membuat ruang untuk aliran udara menjadi lebih sempit dan meningkatkan adanya kemungkinan mendengkur saat tidur. Menjaga berat badan yang ideal melalui pola makan yang sehat serta aktivitas fisik yang rutin ya, ini dapat menjadi salah satu langkah mencegah untuk adanya dengkuran saat tidur ya. Dan tekanan pada saluran nafas dapat berkurang sehingga aliran udara saat tidur ini menjadi lebih lancar, bahkan resiko ngorok pun jadi berkurang. Nah yang terakhir adalah membiarkan hidung tapi hidungnya tersumbat ya, bisa dari pilek, bisa dari alergi ya, ini membuat hidung tersumbat dan dapat menghambat aliran udara melalui hidung, akibatnya tubuh cenderung bernafas melalui mulut sehingga resiko ngorok ini menjadi lebih tinggi. Itu dia ya, kira-kira apa nih. Nah aku pribadi lagi pilek tapi tidak ngorok ya. Nih, ada nih beberapa yang kayak gitu ya. Soalnya kalau pilek kan nutup. Kalau kita miring kanan berarti kan yang sebelah kanan ketutup gitu ya. Kira-kira ada ingus ya. Jadi ngorok tuh. Aduh. Kalau kamu gimana nih? Ada gak kira-kira faktor yang bikin kamu ngorok?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Dengan Pro 2 ya, sampai sini dulu aku temani kamu di kesempatan sore ini ya. Tapi aku juga bakal live deh habis ini deh di TikToknya Pro 2. Temaninya sampai di jam 7 tapi live-nya sampai di jam 8 ya. Nah kenapa? Karena nanti kita akan gabung juga dengan teman-teman dari Pro 2 Semarang ya. Untuk mengikuti ada MLC Weekend. Nah nanti bersama dengan Faris Mariza dan bintang tamunya adalah Alawi Frekuensi. Nah itu dia ya, nanti bisa tuh kalian saksikan, kalian dengarkan yang bersama-sama. Yaudah, habis ini juga bakal ada dosen yang gantikan posisiku tepat di jam 8 malam. Selain itu ada obrolan seru juga tuh ya, dosen nanti bakal ngobrol bersama dengan teman-teman. Bentar, mana sih? Nah ini dia nih ya, nanti dosen bakal ngobrol ya dengan teman-teman juga, ini terkait dengan mengenal komunitas menggunakan platform WordPress. Nah itu dia, nanti ada Arif B dan juga ada Trihardianto ya yang bakal temani kamu. Maka dari itu, stay tune terus saja, tetap di 99 Pro 2 FM Broker, teman terbaikmu kamu.

0: SMA ya?
1: Iya, SMA tuh beraniin diri buat bodo amat lah, gue ke langsung ke timur gitu.
0: Oh, langsung.
1: Jadi langsung biasanya, itu kan targetnya kalau enggak misalnya ada apa ya, kan Bali, Lombok, itu kan biasa kan aku mikir ya. Labuan Bajo boleh nih.
0: Asik. Seger tuh Labuan Bajo. Tapi paling enjoy kemana nih? Kalau naik motor, paling jauh yang paling enjoy kemana?
1: Pangandaran sih. Jujur.
0: Pangandaran.
1: Itu kayak atasnya Bandung gitu.
0: Oh iya, Bandung Jawa lantai 2 istilahnya ya?
1: Bandung lantai 2.
0: Kalau Jogja lantai 2 kan Gunung Kidul ya?
1: Iya. Kalau sini?
0: Bandung lantai 2 tuh Pangandaran. Kalau Semarang Tembalang. Lantai 2-nya Tembalang. Udah paling jelas itu. Tapi, berarti di Bandung udah berapa tahun ceritanya?
1: Kalau secara kuliah udah 2 tahunan sih.
0: Tapi total 2 tahun itu ya berarti ya?
1: Iya, kalau secara kuliah.
0: SMA di sini ya?
1: SMA di sini.
0: SMA di sini. Anak mana berarti?
1: Anak mana kira-kira?
0: Aduh, nebak lagi. Aku disini nebak mulu. Lagi swasta?
1: SMA swasta.
0: Oke, bingung. Banyak banget soalnya. Tapi, apa yang bikin kamu tetap rindu buat balik ke Semarang? One things that rasanya kayak, pengen Semarang tuh rasanya gak bisa tergantikan sama yang satu ini. Ada gak?
1: Ya paling kalau filosofi traveling tuh ya kayak yang belum terjelajah aja sih aku kesana. Nah tapi Semarang tuh mostly aku udah kemana-mana kan. Udah ke 90%-nya lah.
0: Asik. 90%. Boleh, boleh.
1: Jadi kalau mau ke ibaratnya yang belum ya, justru di situ ya yang aku gak tahu apa-apa kan. Nah itu ya paling kayak Tembalang dan sekitarnya tuh belum terlalu lah.
0: Harus dikatamkan itu Tembalang itu kayaknya.
1: Harus ya.
0: Sama-sama sananya kan masih banyak lagi. Saya gak cuma Tembalang, gak cuma se-Uprit itu doang, masih banyak lagi sono-sononya. Banyumanik dan kawan-kawannya kan juga banyak ya.
1: Ada tebing, ada tebing.
0: Ah iya bener juga sih. Alright, kita udah banyak, sedikit banyak mengenal soal Lau. Alawi lebih tepatnya. And kita bakal bahas lebih banyak lagi abis ini Taman Produa, so keep on stay tune di Music Live Chat.
2: Halo Bude.
3: Halo Sherly, baik-baik kah?
2: Baik Bude.
3: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
2: Wah.
3: Kok bisa temani kah?
2: Bisa dong, siap Bude.
3: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
2: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
3: Masa?
2: Sama.
3: Oh iyo kah?
4: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo

0: Back again on Music Live Chatham Pro 2 dan malam ini aku masih ngobrol barengan sama Alawi Frequency.
1: Halo, Mas.
0: Tapi aku penasaran nih, kenapa ada frekuensinya? Ini emang sengaja ditambahin frekuensi atau gimana sebenarnya?
1: Wah, pertanyaan yang jenius ya. Karena sebenarnya kenapa frekuensi? Itu pengen ngelihat, ya sebenarnya kalau ngelihat artis-artis itu kan kalau misalnya satu kata doang kalau di Google ya. Itu kan pasti nyari apa ketemunya suatu hal yang beda-beda kan.
0: Oh iya.
1: Jadi gak terlalu lebar itu. Kayak search engine-nya gitu.
0: Yes.
1: Kalau misalnya dua kata tuh itu yang menurutku paling make sense gitu. Karena misalnya kayak siapa ya? Ardito. Kan cuma Ardito doang. Kalau bisa Ardito banget, kan banyak ya nama orang yang Ardito ya.
0: Ardito siapa? Siapa? Pramono ada sih. Ini sih ada, ini ada gitu ya.
1: Pramono Anu.
0: Wah, bukan dong.
1: Oh, bukan.
0: Bukan dong. Ya, kayak... itu Pak Gubernur dong. Itu kalau begitu. Pak Gubernur sebelah. Bukan dong.
1: Jadi Ardito Pramono. Kalau Ardito Pramono kan jelas tuh. Gambarnya sama ini tuh orangnya siapa sebenarnya. Nah, makanya Alawi, Alawi siapa ya? Nah, pas itu tuh kepikiran frekuensi karena pas SMP itu lagi di kelas fisika.
0: Oke, oke.
1: Nah, sebenarnya fisika kan justru nilaiku nggak jelek, tapi paling nggak suka sebenarnya pelajaran itu.
0: Iya.
1: Karena paling susah lah, paling nggak masuk akal
0: sih.
1: Gitu.
0: Fisika SMP susah sih.
1: Gitu ya.
0: Iya benar kan.
1: Susah sih. Emang nggak masuk akal sih tuh. Kayak itu ada rumus gelombang.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan ada rumus gelombang buat ini ngitung berapa amplitudonya dan lain-lain kan. Terus aku cobain satu-satu kan ada variabel-variabel itu. Kayak amplitudo. Masa Alawi amplitudo kan gak masuk akal.
0: Kayak apa Alawi amplitudo?
1: Terus kayak ada apa ya? Alawi T. T itu kayak period. Kan gak mungkin Alawi T gitu kan.
0: Iya, Alawi ntar bacanya kan ya jatuhnya.
1: Yoi. Jadi okay. Kayak Alawi frekuensi. Tapi kan aku lebih sering sebenarnya suka nonton konten-konten bahasa Inggris dari kecil. Jadi Alawi frekuensi. Wah, kalau aku misalnya nggak lupa, kalau aku bawa ke rumah gitu kan, ya itu berarti jadi nama selamanya sih ibaratnya.
0: Jadi ini rumusnya adalah cari yang cocok, terus habis itu kalau sampai rumah nggak lupa, ya ini dipakai gitu ya?
1: Iya, benar. Okay. Jadi kayak nyocok-nyocokin aja lah utamanya okay. Gitu.
0: Tapi ada filosofinya nggak sebenarnya tuh? Milih nama kayak gitu.
1: Justru aku baru tahu kalau frekuensi itu salah satu yang ibaratnya satu hal yang dipakai banget di musik ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas pembuatan di program, di AW gitu-gitu kan. Oh ini frekuensinya disesuaiin dulu gitu. Jadi kayak aku merasa dipanggil kalau kalau ibaratnya tuh ngomongin tentang production gitu kan.
0: Boleh, cocok lagi yang cukup tepat ya kayaknya. Gue dipikir-pikir ya. Pikirannya ke situ ya. Oke, tapi start untuk ke dunia musik. Sebenarnya kenal sama dunia musik, nyanyi terutama. Itu dari siapa dan gara-gara apa waktu itu?
1: Sebenarnya bukan karena nyanyi sih awalnya Mas Faris.
0: Awalnya apa dulu?
1: Sebenarnya dulu tuh maunya jadi aktor sebenarnya.
0: Asik.
1: Nah, aktornya tuh aktor action kan?
0: Benar.
1: Karena emang suka kayak aktor-aktor Eropa lah. Ya bukan Eropa, kalau ini mah Amerika ya.
0: Amerika ya? Siapa?
1: Tom Cruise.
0: Oh, Tom Cruise. Iya, Amerika benar-benar.
1: Terus sama aktor-aktor lain lah kayak James Bond itu kan orang England kan? Nah, terus kayak, wah bagus nih gitu. Aku pasti kayak orangnya hyperaktif banget kan?
0: Oke.
1: Okay. Kalau secara dulu juga pernah ikut misalnya boxing, pernah karate tapi gagal ya.
0: Kok gagal?
1: Itu pernah pas itu sama apa Dante apa coachnya gitu kan. Itu buat putih ke kuning tuh dulu dikasihanin. Dikasihanin baru dikasih sabuk kuning sebenarnya. Jadi memang beda sama teman-teman kan. Nah tapi tetap pengen masuk aktor tapi menurutku pas aku bayangin tuh kayaknya nggak visible jadi aktor.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk ngeluapin emosi itu yang lebih luas sebenarnya ngerasa kenapa nggak lagu aja ya. Dan itu awalnya justru malah nulis lagu yang bener-bener nggak ada ilmu sama sekali gitu.
0: Bener-bener kosong ceritanya ya?
1: Iya, bener-bener kosong. Dan bahkan malah paling surprisingnya tuh aku gak riset sama sekali atau ngulik di Google gitu.
0: Jadi nulis-nulis aja gitu?
1: Nulis-nulis aja.
0: Terus?
1: Iya, terus pokoknya trial and error atau apa. Paling lihat podcast-podcast aja kayak, gue tuh nulis lagu begini-begini. Itu paling juga gak selalu ngepas kan sama genre gue yang aku buat lagu pada saat itu sebenarnya. Jadi memang kayak cocokologi lagi sih sebenernya.
0: Emang hidupnya penuh cocokologi nih si Lau nih ya. Tapi sebenarnya emang zaman dulunya itu emang gak pernah bersentuhan sama musik sama sekali kah? Atau mungkin dulu kalau biasanya kan kadang zaman kecil tuh ada yang suka nyanyi-nyanyi lah. Atau mungkin main instrumen apa gitu.
1: Instrumen apa gitu kan.
0: Pernah gak di zaman itu? Pernah ngerasain masa-masa itu gak?
1: Pernah. Sebenarnya saya SD dulu kelas gitar sama piano. Nah, gitar nih sebenarnya yang sampai konser di les musik itu kan. Jadi kayak konser tuh bawain lagu 3 chord doang sebenarnya.
0: Oke.
1: Tapi cuman ya udah gitu doang.
0: Bisa 3 doang ya? Atau mainnya cuma 3 doang berarti?
1: Mainnya pasti mengejek sekali ya.
0: Menghina sekali. Ya kan kemungkinan antara mainnya 3 doang atau enggak emang bisa 3 doang nih jangan-jangan nih.
1: Itu parah banget kalau itu. Cuman keperluannya 3 doang. Uh-huh. Itu lagunya Stan Smith kan?
0: Sam Smith.
1: Oh Sam Smith, oh, yes. Iya. Sam Smith mah ini ya, pembuat sepatu ya. Sam Smith yang Stay With Me.
0: Sam Smith benar.
1: Okay, I want you to stay with me. Ya gencerin. Kayak gitu doang.
0: Oh iya mainnya cuma ini doang ya benar.
1: Cuma gitu doang sampai akhir. Nah habis itu sama piano kan. Tapi itu gak seniat itu sebenarnya untuk naik kelas buku-buku tuh enggak, bukan misiku sebenarnya.
0: Ya emang pengen bisa aja gitu istilahnya atau gimana?
1: Iya pengen bisa ibaratnya jalanin lagu lah kalau misalnya kayak campfire gitu.
0: Oh iya benar. Karena kadang-kadang diambil sampai oh pengen expert banget itu tapi ya enggak. Wah, gitu waktu itu ya.
1: Saya tidak melihat saya ke situ. Mending jadi pebisnis aja.
0: Tapi akhirnya bikin kamu nyaman di nyanyi, terutama nyaman di musik itu gara-gara apa sih sebenarnya?
1: Karena justru yang pas vakum les kedua instrumen tadi kan, yang justru aku tuh nyari atau ketemu identitasku sendiri yang secara pure sama autentik aja gitu. Jadi songwriter kan. Dan itu karena asal mulanya dari nol, jadinya kayak aku mengembangin apapun dalam diriku sendiri tuh gak ada yang bisa berhentiin atau ada yang bisa misalnya ngarahin kemana-mana banget tuh gak ada.
0: Belum gak ada yang ajarin lah istilahnya ya berarti ya?
1: Gak ada. Jadi bahkan aku ketemu guru vokalku dulu tuh ketemu laguku yang memang benar-benar udah jadi.
0: Oke.
1: Okay. Katanya kan, wah ini lagumu bagus nih gitu. Wah emang berarti IQ saya 200 ya. Maksudnya mau belajar apapun juga
0: sangat
1: pasti
0: di atas
1: rata-rata
0: gitu.
1: Gitu
0: ya.
1: Di atas Reza Arab.
0: Iya.
1: Oh enggak.
0: Di atas 78 ya kurang lebih ya.
1: Yes.
0: Bagus. Oke okay. Terus.
1: Nah jadi karena banyak ibaratnya apa ya, karena asal mulanya nol tadi, identitasnya tuh makin terdevelop gitu. Sampai cerita-cerita masa kecilku, remaja sama mau ke dewasa, itu aku bisa ngungkapin di songwriting doang gitu domainnya. Nah jadi misalnya kayak nyeritain lagu I'm Already Free ini kan, walaupun belum ditanyain nih. Jadi sebenarnya ini bukan tentang laguku banget, tapi ini mau aku jadiin ke suatu hal yang berkaitan sama masa kecilku lah.
0: Oke.
1: Karena ada inspirasinya dari film Disney kan, yaitu kan banyak kita di masa kecil nonton. Pasti kan kita di umur-umur kayak umur 9, umur 8 gitu kan.
0: Yes.
1: Nah itu lebih personal juga sih. Karena kayak walaupun inspirasinya bisa jadi yang lain kalau songwriting. Tapi kalau kita yang, ya kalau aku yang ngerjain sendiri itu ibaratnya bisa lebar aja secara meaningnya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi bisa, orang bisa nerjemahin ini macam-macam sebenarnya.
1: Itu juga sebenarnya. Kalau dari perspektif orang lain.
0: Oke. Okay. Siapa orang pertama yang menyadari bahwa Alawi itu bisa nyanyi ternyata?
1: Nah.
0: Siapa?
1: Ini sih. Kalau misalnya ini ya, ngelihat perspektif misalnya musisi. Musisi atau siapa?
0: as a personal, ketika orang tahu, loh, Alawi itu bisa nyanyi, itu siapa yang pertama kali tahu waktu itu?
1: Bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi, guru vokal pasti ya. Karena memang gak ada di keluarga tuh yang nyanyi banget sebenarnya.
0: Sama sekali gak ada ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak mau arahnya kemana pun, ya pastinya mending sama yang orang expertnya langsung aja gitu.
0: Oh iya benar. Tapi kalau di luar guru vokal ada gak?
1: Sebenarnya bukan secara vokal nyanyinya. Tapi malah justru pas aku nyanyiin laguku sendiri pakai gitar. Dan penilaiannya tuh bukan ke arah nyanyi, tapi ke arah lagunya gitu. Lagunya bagus gitu. Kayak lagunya nih berarti ngertiin ini ya gitu.
0: Dengan padahal tadi bilang kalau sama sekali gak ada yang ngajarin, belajar sendiri, ngecek podcast, banyak yang bilang bagus. Ajaib emang ini orang. Pantas gak sok ITB ya? Waduh.
1: ITB yang dapat kredit, Bu.
0: Ya itu kan bukti sebenarnya kan. Oh. Salah satu yang bagus kan sebenarnya kan ya. Kita akan ngobrolin soal I'm Already Free. Ini tadi sempat di spoiler dikit sama Lau, tapi kita akan obrolin abis ini. Jadi teman produksi.

0: sebenarnya ini bukan tentang laguku banget. Tapi ini mau aku jadiin ke suatu hal yang berkaitan sama masa kecilku lah.
1: Oke.
0: Karena ada inspirasinya dari film Disney kan. Ya itu kan banyak kita di masa kecil nonton. Pasti kan kita di umur-umur kayak umur 9, umur 8 gitu kan.
1: Yes.
0: Nah itu lebih personal juga sih. Karena kayak walaupun inspirasinya bisa jadi yang lain kalau songwriting. Tapi kalau kita yang, kalau aku yang ngerjain sendiri itu ibaratnya bisa lebar aja secara meaningnya gitu.
1: Nah, siapa?
0: Ini sih, kalau misalnya ini ya, ngelihat perspektif misalnya musisi. Musisi atau siapa?
1: As a personal, ketika orang tahu, loh, Alawi itu bisa nyanyi, itu siapa yang pertama kali tahu waktu itu?
0: Bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi, guru vokal pasti ya. Karena memang nggak ada di keluarga tuh yang nyanyi banget sebenarnya.
1: Sama sekali nggak ada ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi kayak mau arahnya kemana pun, ya pastinya mending sama yang orang expertnya langsung aja gitu.
1: Oh iya benar. Tapi kalau di luar guru vokal ada nggak?
0: Sebenarnya bukan secara vokal nyanyinya, tapi malah justru pas aku nyanyiin laguku sendiri pakai gitar, dan penilaiannya tuh bukan ke arah nyanyi, tapi ke arah lagunya gitu. Lagunya bagus gitu.
1: Kayak
0: lagunya nih, berarti ngertiin ini ya gitu.
1: Dengan padahal tadi bilang kalau sama sekali gak ada yang ngajarin, belajar sendiri, ngecek podcast, banyak yang bilang bagus. Ajaib emang ini orang. Pantas masuk ITB ya.
0: ITB yang dapat kredit, Bu.
1: Ya doa kan bukti sebenarnya kan. Salah satu yang bagus kan sebenarnya kan ya. Kita akan ngobrolin soal I'm Already Free. Ini tadi sempat di spoiler dikit sama Lau, tapi kita akan obrolin abis ini. Jadi teman-teman berdua, stay tune terus di Music Live Chat.

0: Music Live Chat di weekend kali ini masih aku temenin di malam ini, dan kita masih ngobrol barengan sama Alawi Frequency.
1: Yoi.
0: Yang namanya ketemunya juga cukup unik, dan prosesnya dia untuk jadi singer and songwriter ini beneran unik ternyata kalau dipikir-pikir, karena beneran gak ada yang ngajarin, akhirnya bisa. Nah, ini adalah single barunya Alawi, karena udah punya sebelumnya ya, ada satu lagi ya sebelumnya.
1: Ada sebelum dari I'm Already Free ini ada satu.
0: Oke, sebelum I'm Already Free ada satu, dan sekarang punya I'm Already Free, belum ramah dirilis sebenarnya. So, aku gak akan bilang ini tentang apa, tapi aku pengen tahu momen apa yang akhirnya bikin kamu nulis lagu ini.
1: Momen apa ya?
0: Karena katanya kan lagu yang kamu tulis gak semuanya soal kamu. Yes. Semuanya soal apa yang kamu rasain. Tapi momen apa yang akhirnya bikin lagu ini muncul sebenarnya waktu itu?
1: Momen atau inspirasi pertamanya muncul sih sebenarnya pas itu cuman di rumah doang kan. Nah, fun fact-nya ini justru pas COVID.
0: Oh, berarti udah lama sebenarnya lagu ini?
1: Sebenarnya udah lama.
0: Oke, terus?
1: Kayak pas aku SMP malah. Nah, jadi aku buat lagu ini pas di COVID kan. Dan justru momennya ini dapet pas keluar kamar. Itu kan gak lagi ngapa-ngapain. Tapi pas itu megang gitar tuh, ya kan. Dari atas, dari lantai 2 kan, ke bawah. Terus ke depan tuh, ke gerbang. Terus masuk lagi ke rumah. Itu kan di dapur. Terus tiba-tiba strumming gitu. Yang awalnya tuh pakai chord C kan. Kayak teng teng teng. Itu pakai gitar lele. Jadi suara gitar lele sama gitar biasa kan beda,
0: beda
1: tuh.
0: Beda.
1: Jadi kayak lebih apa ya? Bukan lebih grungy ya, tapi lebih enteng lah suaranya.
0: Lebih enteng.
1: Lebih light. Jadi kayak teng teng teng teng teng teng. Terus chordnya apa ya habis itu kayak teng teng teng. Kalau biasanya akhirnya tuh F atau G kan biasanya, kayak C, A, M, kalau nggak G, kalau nggak F gitu. Terus habis itu G nggak nyambung gitu ke F. Habis itu baru keluar liriknya. Waiting for you to go out to the moon. Jadi pas kebetulan-kebetulan gitu, pas di dapur, justru kebayang juga langsung flashback ke film Disney itu tadi gitu.
0: Film apa itu berarti?
1: Film Russell dan kakeknya tuh, siapa?
0: Up.
1: Up, bener.
0: Oke. Hubungannya sama film Up ini kenapa sebenarnya? Hubungannya apa?
1: Karena tiba-tiba ke flashback tadi kan, pikirannya ke film Disney. Nggak tahu kenapa, nyatu banget sama nada yang aku buat gitu. Secara vokal sama gitar. Nah, karena ke flashback secara otomatis aku juga sebenarnya nggak terlalu bisa jelasin kan kenapa. Ya kan karena gimana ya, otak saya nih, saya jelasinnya gimana? Itu kan memori.
0: Ini sendiri bingung ya ternyata.
1: Iya, benar. Terus habis itu kayak, kalau secara, tadi pertanyaannya apa ya?
0: Hubungannya sama Up.
1: Oh, hubungannya sama Up. Itu yang justru buat ngelengkapin cerita dari lagunya sih. Dan bahkan sampai selesai itu acuannya film itu.
0: Emang suka atau kenapa sama film ini?
1: Nah, kalau sebenarnya suka apa enggak, kalau Disney tuh lebih ke ini ya, pasti ada orang tersendiri, semua orang tuh pasti punya ibaratnya film Disney yang mereka tuh nempel banget lah secara karakteristik. Aku gak tahu Up nih tiba-tiba muncul ke memoriku kenapa gitu kan, tapi kalau secara suka banget sebenarnya lebih suka film lain sih, kayak Cars gitu-gitu.
0: Oh, iya.
1: Justru malah bukan Up. Nah, tapi sebenarnya nonton film Up lagi tuh karena aku nulis lagu ini sendiri sih, justru.
0: Akhirnya jadi reward gara-gara nulis ini?
1: Iya, yeah, malah gitu.
0: Dan akhirnya kayak menemukan part yang dicari atau gimana akhirnya?
1: Nemuin part yang dicari pas itu nonton klip-klip YouTube gitu loh. Kan saya gak nonton film bajakan ya.
0: Oh iya benar.
1: Alhamdulillah. Saya ini bijaksana.
0: Kayak yang lebah ganteng gitu-gitu enggak ya?
1: Be handsome. Lebah ganteng.
0: Tetap aja dong.
1: Jadi nemuin part-partnya di klips-klips itu. Terus kayak aku sebenarnya lebih ke orang yang audiovisual kan. Visual audio lah. Jadi tiba-tiba itu jadi momenku nulis lah. lagu-lagunya.
0: Alright.
1: Part parcel dari lagu itu gitu. Walaupun memang belum rapi kan. Tapi ngerapiinnya tuh ya besoknya lagi. Karena kan COVID lama tuh.
0: Lama.
1: Jadi untuk momen pengangguran nulis lagu sih sangat menguntungkan ya.
0: Walaupun agak breakdown juga ya, ini kapan beresnya,
1: nah, gitu, itu bener.
0: Kapan kelarnya. Tapi ini kan bisa dibilang kalau kita hitungnya COVID berarti it's around 6 tahun yang lalu ya kurang lebih ya.
1: Yes, 6 tahun yang lalu.
0: Ini emang pada perjalanannya tuh banyak yang kamu ubah atau it stick sama yang kamu tulis 6 tahun yang lalu ketika ini digarap sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau secara rekaman ya pasti harusnya difixin dulu kan. Hmm. Jadi kalau secara discussion tuh nggak terlalu panjang di situ untuk songwritingnya. Hmm. Pokoknya songwriting jadi langsung rekaman aja sama rekaman instrumennya gitu kan. Hmm. Pelengkap efek-efek dan lain gitu. Dan lain-lain. Hmm. Nah tapi kalau pas back then ya, kalau aku bisa bilang sih 1-2 tahun yang lalu tuh justru malah alinianya tuh berlebih.
0: Kepanjangan. Oke.
1: Nah karena kepanjangan, aku harus motong. Nah motong ini justru yang kalian nanti bisa denger itu fixnya di situ.
0: Oke.
1: Karena kalau kepanjangan banget tuh aku ngerasa kayak saya mau jadiin kayak All Too Well kan.
0: 10 menit dong. Tapi All Too Well itu gampang kan? Tuh tinggal lagu di loop aja 3 kali selesai itu sebenarnya tuh. Gak usah dipanjang-panjang lirik, di loop aja 3 kali.
1: Nanti 12 menit
0: nanti. 12 menit. Nanti MD saya yang bingung muternya gimana nanti. Oh gitu. Muternya gimana ini kok panjang banget.
1: Jadi akhirnya kayak
0: ada bagian yang kerasa patah gitu maksudnya.
1: Atau ada gimana? Bagian yang overlap sih. Overlap tuh ibaratnya kayak terlalu ini nih, terlalu nyusulin alinea sebelumnya gitu.
0: Ah.
1: Jadi kayak kejar-kejaran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kejar-kejaran atau enggak terlalu pas ini yang membuat aku harus ini harus aku potong sih, harus cut.
0: Akhirnya di cut di situ dan ini bisa di notice sama teman pro 2 kalau dengerin lagunya gitu ya.
1: Iya, itu versi yang udah perfectnya gitu.
0: Versi udah perfectnya kayak gitu. Mm-hmm. Ini kan karena udah dari sekitar 6 tahun yang lalu pasti, dan kayaknya kamu juga banyak yang ditulis ya sebenarnya lagu-lagunya ya.
1: Iya, benar.
0: Why you decide untuk si I'm Already Free ini untuk dirilis? Apa yang bikin kayaknya mau yang ini deh, kayaknya kita lempar yang ini.
1: Nah, kenapa yang dikasih ini kan? I'm Already Free ini karena sebenarnya paling catchy. Karena ini lagu-lagu yang paling sebenarnya paling catchy sama paling ringan untuk orang bisa denger dan interpretasiin tuh aku siapa sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau orang denger ini, orang tuh bisa langsung seenggaknya masuk dulu lah penyanyinya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena ini yang paling light ibaratnya. Kalau lagu-laguku yang lain atau sebelumnya I'm Already Free, itu justru agak berat secara meaning juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku pengen lagu ini tuh bisa didengerin sama semua kalangan kan. Jadi kalau orang mikirin tentang aku tuh ibaratnya gak cuman yang tentang ini bisa didengerin

0: udah pernah nonton film Disney ini.
1: Oke.
0: Okay. Kan kita nggak promote film Disney ya.
1: Iya.
0: Betul. Tapi karena orang udah banyak nonton film Disney, apalagi Up, jadi orang dengerin lagu ini pasti nggak susah untuk interpretasiinnya gitu.
1: Oke. Okay. Biar lebih nyantol sama lagunya, nonton film Up.
0: Atau enggak film Up edit tapi lagu ini. Dan di TikTok banyak juga.
1: Oh iya benar juga sih. Oke, okay, kita lanjut lagi abis ini ngobrol barengan sama Lau, Alawi Frequency abis ini. See you keep on stay tune di Music Live Chat.

0: Tema Produa back again on Music Live Chat. Dan Tema Produa di Semarang, Solo, di Jogja, di Purwakarta, dimanapun itu, masih ngobrol barengan sama Alawi Frequency.
1: Yo,
0: I'm already free. I'm already free.
1: Yeah.
0: Sorry, Inggrisnya emang agak campur Jawa. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Japanese English ya, Janglish. Kayaknya dong Janglish. Oke, kita masih ngobrolin soal single barunya Alawi, tapi before that, ya, ini kan malam minggu nih.
1: Oke.
0: Okay. Malam minggunya Alawi, malam minggunya Lau, itu biasanya ngapain?
1: Malam minggu di Bandung atau di mana nih?
0: Di Bandung.
1: Di Bandung ya?
0: Boleh, di Bandung boleh deh.
1: Malam minggu di Bandung sebenarnya sering ke ini sih. Aku malah lupa namanya. Tapi memang seringnya sebenarnya ke kafe kan. Hmm. Kalau biasanya nggak sama temen tuh biasanya juga sendiri aja gitu. Hmm. Kayak lebih ke kulineran di taman yang pokoknya ada lapangan lari juga di situ.
0: Alright.
1: Deket-deket lah sama kampusku, nggak jauh.
0: Sebagai anak rantau ya, mencari hiburan sendiri ya.
1: Iya, mencari angin segar malam.
0: Boleh nih, kayaknya kalau di Semarang bisa juga nggak nih?
1: Bisa, tapi agak gersang ya kepala. Walaupun malam juga.
0: Malam tuh rasanya tetap aja panas gitu. Ada ademnya tuh cuma kalau abis hujan doang. Tapi hujan tengah malam tuh baru adem tuh abis itu tuh.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya hujan jam segini, ntar panas lagi udah. Oke, kita ngobrol lagi soal I'm Already Free. Mm. Aku gak akan nanyain lagu ini seberapa connect-nya sama kamu, karena bilangnya adalah it's not always about me gitu istilahnya.
1: Yes.
0: Tapi setelah nulis lagu ini kan sebenarnya kan kalau secara temanya reflection kan ya sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Banyak hal ya soal mental health juga dan segala macam. Setelah nulis ini, reflect-nya ke diri kamu sendiri tuh ada gak sih? Atau, oh ternyata ada yang connect nih setelah

0: ini ketulis gitu.
1: Agak berat sebenarnya. Tapi kalau secara reflek kepada diri sendiri tuh sebelum, bukan sebelum ya, pokoknya gak lama setelah lagu ini, ini justru ngerasa fear sih, ngerasa ketakutan.
0: Oke.
1: Kayak ketakutan akan ngadepin nanti di waktu momen dewasa atau ibaratnya momen yang lebih tua nanti gitu ibaratnya. Itu kan kalau interpretasi lagu ini lebih ke ini ya, untuk ikhlas ditinggalkan sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Atau ikhlas untuk meninggalkan justru. Nah, karena itu sih yang aku nulis lagu sekuat ini. Tapi pas waktu remaja itu suatu hal yang sebenarnya nggak gampang untuk ibaratnya aku inilah aku refleksiin ke diriku sendiri gitu. Karena kan ya masih remaja sama dewasa korelasinya masih jauh kan.
0: Jauh, yes.
1: Nah di situ makanya timbul fear situ.
0: Jadi takut ketika ngadepin nanti kalau ke depan gimana ya?
1: Iya.
0: Is it normal kalau menurut kamu? Untuk orang yang baru mau menuju ke tahap yang lebih dewasa, kan masih kuliah ya soalnya. Is it normal kalau menurut kamu? Mungkin juga buat teman Frodo mungkin ada yang mungkin punya it's the same problem sebenarnya mungkin karena aduh takut juga nih ntar kalau udah dewasa gimana ya? Normal nggak?
1: Menurutku normal ya, normal banget karena menuju ke ketidakpastian kan. Dan aku misalnya ngasih tahu ini juga bukan karena aku bisa motivasi orang atau motivator itu.
0: Yes.
1: Makanya aku ibaratnya kok tenang-tenang aja kamu ngasih tahu ini gitu. Tapi lebih kepada ya karena aku gak ngerasa aku bisa ngontrol suatu hal yang ada dalam hidupku gitu kan. Apalagi secara externally.
0: Yes.
1: Lingkup eksternal, makanya ya aku ngerasa apa yang bisa jalanin ya mending jalanin aja dulu gitu. Gitu aja sih.
0: Everything yang udah jalanin aja dulu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Perkara nanti ya, ya udah yang penting coba aja dulu, yang penting jalanin aja dulu.
1: Iya, yeah, benar sih.
0: Karena kalau masih remaja mah coba aja dulu segala-galanya ya.
1: Heeh. Aku ngerasa aku harus perfeksionis kan at the time gitu. Pas semester awal kuliah apalagi gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Nah, itu yang buat aku tuh kayak stres juga ya kalau punya mentalisme gini ibaratnya kita tahan sampai kapanpun itu gitu. Karena itu gak bakal kuat sih.
0: Kan biasanya kalau maba tuh emang agak ambis ya di awal-awal ya kayak.
1: Nah itu dia.
0: IP harus 4 gitu. Semua ikut ini segala macem. Percayalah. Adik-adik kalian tuh gempor nanti kalau kayak gitu.
1: Bilangin sama senior kan. Sama sepuh.
0: Kalau kata abang sih ya. Kayak zaman abang dulu kuliah ya. Kayak abang-abangan banget ya jentuhnya. Tapi sebenarnya apa yang pengen kamu coba sampein ke orang-orang yang dengerin lagu ini lewat si I'm Already Free ini, sebenarnya apa yang pengen, ini loh sebenarnya aku pengen ngomongin ini, ada gak sebenarnya?
1: Tentang lagu ini ya?
0: Iya, dari lagu ini tuh yang pengen kamu highlight ke orang-orang tuh apa sebenarnya?
1: Jadi ini lebih kepada reflection kepada diri sendiri yang sebenarnya memori lampau kan. Memori masa kecil kalau aku sih, sama reflectionnya ke masa depan nanti tuh bakal gimana gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak ibaratnya tuh karena aku pernah ngalamin depresi juga dulu. 2 tahun kan.
0: Oh.
1: Dan itu ya memang depresi gak ada yang gampang ibaratnya.
0: Yes.
1: Tapi kan berat kan.
0: I know.
1: Nah itu menjadi suatu hal yang aku tiba-tiba sadarin bahwa ya walaupun aku punya masa lalu kayak pengalaman depresi dulu, ya itu yang gak bisa define aku di masa depan tuh akan seperti apa. Akan seperti apa misalnya punya suatu hal yang diraih lebih tinggi atau suatu yang lebih dalam gitu. Dan bahkan kalau misalnya punya suatu lovers atau suatu cinta ya, yang nanti di masa mendatang tuh gak menilai aku sebagai masa laluku seperti apa sih.
0: Yes.
1: Dan karena lagu ini juga tentang sepasang kekasih kan.
0: Oke.
1: Yang dimana ibaratnya ya highlightnya sih kesetiaan ya kalau di film Up sama Disney gitu.
0: Iya yeah, benar.
1: Iya. Yeah.
0: So ya kayaknya kalau ngomongin hubungan pasti ada dinamiknya sendiri ya. Mm-hmm. Ini juga kayak di film Up ya, sampai tua gitu, sampai ya,
1: sampai tua.
0: Tapi yes, kadang pada akhirnya ya kita berharap orang tuh nggak menilai kita dari masa lalunya.
1: Yes.
0: Ya, karena kalau ngeliatin di Up itu kan juga, kalau ngeliatin waktu si kakeknya itu ketemu sama istri itu kan juga kayak, ini kayak dua orang freak yang ketemu gitu.
1: Hmm, bener banget.
0: Tapi ternyata ya, they are great gitu istilahnya. Yang paling seru ketika ngerjain si I'm Already Free ini, apa? Selama prosesnya yang paling seru apa nih?
1: Karena malah prosesnya gampang banget ya.
0: Yes.
1: Justru kayak lancar-lancar aja jadinya, enjoy setiap detik ngerjain atau kayak ngetik. Ini sih per kata, per hurufnya, bahkan untuk menulis lagu I'm Already Free ini sih justru. Karena gampang banget gitu. Hah? Karena kerasa banget ibaratnya apa yang aku harus taruh secara emotion, secara interpretasi di pas songwriting lagu ini. Nah itu justru yang membuat aku enjoy banget. Malah every moment of it sih.
0: Ketika nulis lirik-liriknya, yeah, itu yang enjoy banget ya rasanya.
1: Iya.
0: Yeah. Alright, so Lau, kasih tahu ke teman perdua di Semarang, di Jogja, di Solo, Purwokerto, anywhere sekarang lagi dengerin kita ngobrol di malam ini. Mm-hmm. Kasih tahu buat dengerin lagu kamu, pengen kepo soal kamu gimana, anything go on bro.
1: Jadi kalau yang mau dengerin lagu ini, langsung aja I'm Already Free, ada di Spotify, ada di Jux dan lain-lain.
0: Yes.
1: Dan kalau mau misalnya sosmedku sih ada di Alawi Frequency _ atau misalnya Alawi Frequency aja sih kalau di TikTok juga sebenarnya.
0: Langsung ketemu dicari ya.
1: Iya.
0: Yeah. Alright.
1: Tapi nanti jangan kaget kalau keluar konten-konten traveling.
0: Karena hobinya dia traveling sama berdua sama saya itu ya.
1: Karena gabung saya traveling sama musik.
0: Dan jangan lupa juga request lagunya di Prodo FM di kota kamu. Jangan sampai lupa. Kalau menurut kamu lagu ini cocok didengerin pas kapan bro?
1: Sebenarnya kalau secara kapan gak menuntut hari.
0: Nah.
1: Tapi lebih kepada
0: momennya kayak gimana yang
1: season cocok? Season.
0: Oke, okay. Kayak gimana?
1: Kasih summer tahu. Summer season sih. Jadi kayak musim kemarau, musim-musim kalian pengen ke pantai. Ini download, bawalah ke playlist kalian.
0: Alright, kemarau, ke pantai, bawa ya. Walaupun
1: yes,
0: pantai di Semarang panas ya.
1: Ya, yeah, walaupun meletok ya.
0: Walaupun pantai di Semarang gak kelihatan kayak pantai pada umumnya ya.
1: Ya, yeah, begitu.
0: Let's go, bawa aja. Wow, thank you banget udah ngobrol-ngobrol di hari ini.
1: Thank you banget, Mas Faris juga.
0: Diobrolin. Nanya-nanya. Gila sih emang ini orang sih. Ajaib sih kalau aku. Mudah-mudahan lancar bermusiknya, semakin banyak yang dirilis.
1: Thank you,
0: ada plan lagi ke depan di tahun ini mau rilis lagi?
1: Lebih ke sebenarnya kuliah dulu ngelanjutin.
0: Oke. Okay.
1: Karena masih pertengahan kan.
0: Oh iya, yeah,
1: secara semester. Tapi habis itu mau ngeluarin EP yang dimana lagu ini juga jadi salah satu dari album kecil ini sih. Okay. Dimasukin di situ nanti.
0: So, lancar kuliahnya, lancar EP-nya, kita tunggu kayak gimana. It's kayaknya kan cukup menarik nih kalau ngeliatin, udah dengerin dua lagunya sebenarnya, yang ini sama yang satunya. Well, it's gonna be interesting, I think.
1: Oke. Okay.
0: So, kita tungguin aja teman-teman berdua. Thank you sekali lagi, Lau. Kita ketemu next time. Nanti dengan karya-karya yang baru
1: pasti. Aman.
0: Alright, so teman Pro 2, thank you banget yang udah dengerin keseruannya di Music Live Chat di malam hari ini. And say thanks juga buat teman Pro 2 yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto di aplikasi RRI Digital dan juga rrd.co.id. Dan abis ini kita kembali ke penyiar kece di kota kamu. So, kita bakal ngobrol sama siapa lagi? Pokoknya pantengin terus Music Live Chat Weekend. My name is Faris Magriza, and signing out, and bye-bye. Wait.

0: udah banyak nonton film Disney, apalagi Up. Jadi orang dengerin lagu ini pasti gak...
1: 9 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang akan aku hadirkan buat kamu. Dua raksasa Eropa yang tengah terluka, Prancis dan Inggris bersiap saling jegal untuk membawa pulang medali perunggu setelah keduanya sama-sama menelan pil pahit dan gagal melangkah ke partai puncak. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Ade.

Laga pelipur lara yang syarat akan gengsi dan sejarah akan tersaji dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Dua raksasa Eropa yang tengah terluka, Prancis dan Inggris bersiap saling jegal untuk membawa pulang medali perunggu setelah keduanya sama-sama menelan pil pahit dan gagal melangkah ke partai puncak. Pertemuan dua kekuatan besar ini terjadi setelah langkah mereka terhenti secara menyakitkan di babak empat besar. Skuad Les Blues harus merelakan tiket final usai dibungkam oleh Spanyol 2-0. Sementara impian The Three Lions dihancurkan secara dramatis pada menit-menit akhir oleh juara bertahan Argentina lewat kekalahan tipis 1-2. Laga ini dipastikan menjadi momen perpisahan yang sangat emosional bagi kubu Prancis. Pertandingan perebutan juara ketiga ini akan menjadi laga ke-185, sekaligus panggung terakhir Didier Deschamps bertugas sebagai pelatih kepala, sebelum secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepelatihan timnas Prancis kepada Zinedine Zidane. Di sisi lain, pelatih Inggris Thomas Tuchel yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga Euro 2028, secara jujur mengakui bahwa laga ini sejatinya tidak diinginkan oleh pemain manapun. Namun Inggris tetap mengusung motivasi besar karena raihan 3 poin di laga ini akan memecahkan rekor bersejarah mereka, yakni mencatatkan 6 kemenangan dalam satu edisi turnamen Piala Dunia. Pertarungan sengit ini sekaligus menjadi ajang balas dendam ulangan perempat final Piala Dunia 2022, di mana Prancis sukses menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1. Meski secara rekor pertemuan histori sejak tahun 1923, Inggris masih unggul dengan total 18 kemenangan. Skuad Prancis terbukti tampil jauh lebih efektif dalam beberapa turnamen besar terakhir. Jalannya pertandingan diprediksi akan ditentukan oleh sejumlah duel kunci antar lini. Adu kecepatan antara Kylian Mbappe melawan Kyle Walker di sektor sayap. Perebutan dominasi ruang mesin antara Jude Bellingham kontra Aurelien Tchouaméni. Hingga adu tajam Harry Kane menembus penjagaan William Saliba akan menjadi tontonan utama. Sejumlah bursa prediksi saat ini lebih mengunggulkan Prancis untuk keluar sebagai pemenang, mengingat mereka memiliki keunggulan waktu istirahat 1 hari lebih lama. Faktor kelelahan emosional skuad Inggris pasca kekalahan tragis dari Argentina juga diyakini akan menjadi celah yang siap dimanfaatkan oleh armada Deschamps untuk menutup turnamen dengan kemenangan pamungkas.

0: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 yang bisa aku hadirkan buat kamu, dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Happy Saturday night buat kamu yang lagi malam mingguan ya. Semuanya malam mingguan, mau yang di rumah aja, mau yang nongkrong sama temennya, atau yang mau ngedate ya sama yayangnya, atau ngedatenya virtual mungkin ya. Yang jelas malam minggu ini bakal lebih seru lagi kalau kamu join di Jaga Malam ya, bareng sama aku Dosan Pradana. Dan seperti biasa di sesi yang pertama ini, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama komunitas di sesi Pro 2 Community ya. Nah, pasti udah gak penasaran ya, karena udah tahu kita udah share juga flyernya ya di Instagram RRI Purwokerto di Pro 2 ya. Dan kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama komunitas Banyumas WordPress ya, atau Bawor ya. Kita ada Mas Arif dan juga Mas Tri Hadianto dari Meetup Organizer atau dari juga komunitas Banyumas WordPress. Halo, selamat malam Mas Tri. Halo, dan juga malam. Mas Arif.
2: Selamat malam.
1: Gimana?
3: Selamat malam, selamat malam.
2: Sehat.
1: Apa kabar? Aman?
3: Harus selalu sehat.
1: Kan cuaca lagi dingin nih.
3: Iya.
1: Kurang-kurang lagi dingin ya.
3: Harus sehat.
1: Harus sehat ya. Oke. Nanti kalau misalkan sakit bingung malahan. Ya mau ngapa-ngapain susah ya. Nah, teman Pro 2, malam hari ini kita juga live di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Yang penasaran, langsung meluncur aja ya nonton siaran kita sambil dengerin kita ngobrol-ngobrol. Nah, Mas Tri dan juga Mas Arif, mungkin untuk mengawali obrolan kita malam hari ini, aku pengen tahu dulu dong, boleh di-share ke teman Pro 2 yang lagi nonton atau lagi dengerin siaran kita terkait komunitas Banyumas WordPress ya. Jujur kalau dengar WordPress aku tuh langsung kayak flashback ke zaman dulu gitu ya. Karena sekarang udah jarang banget dengar gitu kan. Nah, ini mungkin bisa di-share dulu nih. Bawor atau komunitas Banyumas WordPress ini maksudnya apa namanya? Komunitas seperti apa nih?
2: Ya.
1: Silakan.
2: Oke, betul Mas. Jadi memang ini flashback. Jadi kalau WordPress itu memang kita ngenalnya itu CMS lama. Memang dari 2003 itu seiring perkembangan dari dulu sampai sekarang sudah sangat jauh berbeda, gitu. Jadi WordPress ini kita mulai dulu dari di belakangnya. Jadi WordPress itu kan open source. Open source itu maksudnya seperti kayak kita punya resep yang bisa disebarkan di seluruh dunia. Semua orang bisa bikin. Misalkan kita bikin es krim, semua seluruh dunia itu bisa bikin es krim. Mau modelnya apa, rasanya apa, itu bebas, nggak ada lisensi, kita nggak perlu bayar royalti ke pembuatnya. Nah, itu basic dari open source gitu. Jadi terus kemudian WordPress ini adalah memang CMS yang mungkin memang sudah termasuk yang lama dan bertahan hingga sampai saat ini. Karena apa? Dari awal kita mau menyampaikan kekuatannya adalah di komunitas, begitu. Itu awalnya dulu.
1: Oke, nah ini berdirinya udah sejak kapan dan kenapa kepikiran kayak oh kita bikin komunitas ini aja nih gitu?
2: Ya, untuk kita mulai kita bikin sesuatu yang biar ngumpul-ngumpul lagi itu. Saya justru memang kembali setelah saya kerja di perantauan. Nah, kemudian saya ingat karena memang background-nya adalah pembuat website yang pakainya WordPress. Saya nyari-nyari itu. Pulang Prokerto siapa-siapa yang masih pakai WordPress. Itu saya kontak-kontak. Nah, itu dari setelah itu baru kita bikin. Itu dibikin pas tanggal 18 Agustus tahun kemarin.
1: Oh, jadi setelah bulan, hari kemerdekaan ya?
2: Iya, bulan depan kita baru 1 tahunnya.
1: Oke.
2: Jadi komunitas Bawor.
1: Apa namanya, setelah merayakan kemerdekaan, kita bangun komunitas ini ya. Gampang diingatnya juga jadinya ya. Hari ini 17 Agustus, besok kita anniversary. Oke, nah untuk awal mulanya ini kan seperti itu ya. Ibaratnya kayak wangsitnya nih. Karena dulu seneng kayak gitu, terus akhirnya dibuat. Nah, untuk awal mulanya anggotanya apakah Mas Arif sama Mas Tri sendiri atau seperti apa nih yang join di komunitas ini nih?
2: Itu kita 4 orang, 5 sama istrinya Mas Tri ini.
1: Oke, jadi dari keluarga terdekat dulu ini.
2: Ya, begitu saya pulang dari luar Jawa, terus saya ingat siapa yang masih kira-kira orang lama yang masih pakai WordPress itu, saya kontak Mas Tri, masih kontak. Terus kemudian saya datengin, masih bisa ketemu, alhamdulillah. Habis itu sama istrinya, terus kemudian sama Mas Soeb, panggilannya Soeb itu Suprianto, dia juga penggiat juga untuk memakai WordPress. Terus yang terakhir itu ada Mas Pratna, dia juga blogernya Banyumas dulu gitu.
1: Okay. Nah,
2: jadi lima orang.
1: Lima orang ya. Nah, aku pengen tahu sama Mas Tri dulu nih. Kan apa namanya? Awal mulanya dari Mas Arif nih. Terus dihubungi nih, dikontak nih.
3: Iya, iya.
1: Nih, aku dapat wangsit nih. Tapi enggak perlu jauh-jauh ke Gunung Kawi ya. Wangsitnya cukup langsung menghubungi Mas Tri. Nah, ini apa yang membuat Mas Tri kayak oke, gaspol gitu.
3: Iya, karena terus terang saya juga belajar digital marketing itu udah dari tahun 2013 kalau enggak salah saya belajar digital marketing. Dan salah satu yang pertama saya pelajari adalah website. Karena website itu kan sangat penting ya kalau kita bicara digital marketing. Dan yang pertama saya belajar memang dari WordPress. Jadi saya belajar WordPress 2013-2014. Website company profile saya juga dua-duanya, saya punya dua perusahaan mas. Dua-duanya website-nya juga pakai WordPress. Jadi memang sampai sekarang masih pengguna. Nah, saya senang banget ketika dikontak sama Mas Arif, ternyata ada teman yang bisa kita ajak sharing-sharing, kita bisa ajak diskusi soal bagaimana sih develop website berbasis komunitas gitu. Karena apalagi sekarang dengan zaman serba canggih gini ya, dengan ada AI, itu juga jadi challenge tersendiri buat kita. Dan WordPress juga support ke AI juga.
1: Okay.
3: Jadi sangat membantu buat bisnis saya. Kenapa? Kalau di bisnis digital ya, intinya bagaimana bisnis kita mudah ditemukan dan platform yang paling bagus adalah melalui website.
1: Oke.
3: Jadi ada teman curhat lah.
1: Kalau mungkin kalau sekarang bahasa apa namanya anak budanya journaling ya. Cuma ini secara online ya.
3: Iya.
1: Oke. Nah ini aku cukup menarik juga ya. Kan ini kan berarti semacam blog gitu kan? Atau seperti apa?
2: Awalnya kita kenalnya iya. Orang masih menganggap itu blog. Orang WordPress ya sama kayak blogspot dan sebagainya itu buat orang itu ngeblog lah di situ. Tapi memang benar berangkat dari situ, kemudian komunitasnya berkembang, terus karena kita memang kekuatannya di komunitas di seluruh dunia, banyak support di sana. Jadi karena semua orang boleh mengembangkan, mengedit untuk keperluan di mesin WordPress itu sendiri sampai sekarang pun akhirnya tidak hanya untuk ngeblog, tapi untuk keperluan apapun di website kita. Bahkan misalkan kayak di seluruh dunia, misalkan pakai NASA, pakai itu di company-company kita yang di Indonesia yang besar-besar juga banyak memakai WordPress gitu.
1: Oke. Gitu. Berarti biasanya kalau WordPress ini umumnya nih kalau dari Mas Arif sama Mas Tri sendiri ini biasanya dipakai buat apa aja nih? Selain tadi kan ada company juga ya, sempat beberapa di-spill. Nah ini umumnya biasanya dipakai buat apa aja?
3: Bisa macam-macam, bisa buat company profile, bisa buat jualan, jadi bikin website e-commerce, bisa untuk personal branding, itu macam-macam. Karena di WordPress, tadi yang disampaikan sama Mas Arif, itu open source, fiturnya banyak, jadi kita bisa mengembangkan website sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa menginstal namanya plugin. Plugin itu jadi bisa disesuaikan. Jadi kalau WordPress itu kayak rumahnya secara umum ya, tapi kemudian si rumahnya itu mau kita jadikan toko, mau kita jadikan rumah sakit, mau kita jadikan pemadam kebakaran atau menjadikan apa, itu bisa kita create sendiri dengan menambahkan tadi yang namanya plugin itu. Jadi kita bisa create itu sesuai dengan kebutuhannya kita, keinginannya kita gitu. Itu sangat fleksibel. Makanya asik banget nih kalau kita mainan WordPress.
1: Oke. Ini makin menarik ya teman Pro 2. Termasuk nanti aku pengen tahu juga nih untuk kegiatannya dari Bawor itu apa aja. Tapi kita keep dulu nih Mas Tri dan juga Mas Arif.
3: Oke, siap.
1: Pastinya buat teman Pro 2 yang penasaran ditahan dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: masih lanjut lagi bareng sama aku Dosan dan juga ada Mas Arif dan juga Mas Tri dari Bawor ya, atau komunitas Banyumas WordPress, dan juga dari Meetup Organizer ya. Yang mau nanya-nanya juga boleh, mau ikutan nonton siaran kita juga boleh, karena kita live di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Jadi langsung meluncur di channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait latar belakang atau awal mula berdirinya dari Bawor ya. Nah, kali ini aku pengen tahu nih Mas Arif dan juga Mas Tri terkait kegiatannya ini biasanya apa aja. Tapi sebelum kegiatan mungkin aku pengen tahu dulu nih Mas Arif dan juga Mas Tri, kalau Bawor ini atau komunitas Banyumas WordPress ini apakah cuma di Banyumas aja atau ada kayak misalnya cabang mana atau bahkan ada tingkat nasionalnya atau seperti apa nih?
1: Baik. Kalau Bawor ini kan memang kita nama untuk di Banyumas, jadi Banyumas WordPress itu kita bagian kecil dari komunitas global di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kita di daerah itu memang namanya meetup. Meetup itu di kota-kota di Indonesia ini, terus kemudian meningkat di regional itu, nasional itu, WPID, jadi WordPress Indonesia. Itu kalau meeting namanya nanti kalau misalkan di skalanya negara ataupun benua itu namanya WordCamp. WordCamp itu kegiatan yang memang disukai. Kita biasanya berguru, kita mau ikut di mana nih? Misalkan di Indonesia atau misalkan tahun depan itu di Malaysia gitu. Itu bagian dari komunitas-komunitas sampai ke dunia global gitu. Nah, komunitas global itu kita disupportnya sama WordPress di memang apa ada meet apa WordPress community yang mengelola dan mendukung seluruh meetup itu gitu. Jadi kita setiap kegiatan, seandainya pun kayak kemarin kita ada terakhir kita ngadain WordPress Campus Connect, jadi WordPress masuk kampus gitu. Jadi kita sangat disupport oleh WordPress global, kita dapat dukungan penuh dari hosting sama domainnya untuk kegiatan, bahkan sampai ke semua mahasiswa itu dapat satu hosting dan domain secara gratis masing-masing.
0: Oke, okay. Jadi ini sudah bisa dibilang kayak sudah didukung dan juga terdaftar di tingkat internasional sendiri ya?
2: Betul.
0: Oke. Jadi kalau untuk namanya itu emang kembali ke daerahnya masing-masing, untuk perkumpulannya ini yang nanti misalnya kayak tingkat daerah, tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional itu yang nanti diseragamkan gitu ya? Meetup apa-apa gitu ya?
2: Bawor itu bagian dari komunitas WordPress internasional gitu. Dan kita memang disupport full oleh WordPress ORG-nya.
0: Oke. Tapi kalau di seluruh Indonesia sendiri, ini berarti udah ada bisa sampai berapa itu nih Mas? Kalau mungkin ada informasinya.
1: Kalau chapternya keseluruhan mungkin sekitar 30. Cuma memang ada yang aktif, ada yang memang ada vakum. Kalau Jawa Tengah itu ada di kita di Banyumas, terus di Tegal, BP Tegal, Semarang, terus kemudian di setangga ya sudah mulai ke Jogja, terus sampai Jakarta.
0: Oke. Jadi kurang lebih ada total 30 lah ya. Yang aktif maupun yang mungkin ada yang udah apalagi vakum dulu ya. Betul. Karena kesibukan masing-masing. Nah, selain ada kegiatan Campus Connect gitu ya. Nah, ini biasanya ada kegiatan rutin atau kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana atau belum udah terlaksana nih Mas?
2: Iya, kebetulan kalau yang terbaru nih bulan kemarin ada namanya WordPress Campus Connect. Kan kebetulan saya jadi dosen di UMP.
0: Oke.
2: Ya, nah terus kebetulan saya mengampu mata kuliah digital media. Nah, output dari digital media itu yang mata kuliah yang saya ampu adalah mahasiswa membuat portofolio digital. Nah, itu pas saya ajukan ke WordPress internasional, ternyata mereka sangat open, sangat support. Jadi semua mahasiswa saya dapat support hosting sama domain gratis dari WordPress untuk tugas akhirnya. Gitu. Nah, ini sangat penting ya buat teman-teman. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di era digital. Era digital yang namanya ijazah saja itu nggak cukup.
0: Betul.
2: Gitu, kita karena kalau perusahaan itu sudah ijazah itu masih tidak bisa jadi satu-satunya tools yang kita pakai gitu. Karena perusahaan sekarang sudah, kalau pengen tahu nih siapa Tri Hadianto, ya dia tinggal buka internet, buka Google, cari tuh, diketikin tuh Tri Hadianto itu siapa. Nah, itu nanti akan muncul rekam jejak digitalnya kita.
0: Oke. Hati-hati dengan jejak digital ya.
2: Apalagi sekarang kita sudah ada yang namanya AI overview adalah seringkasan AI. Jadi kalau kita masukin kata kunci, pertanyaan, langsung AI akan mencari informasi tentang kata kunci itu. Jadi misalnya nih, Tri Hadianto itu siapa? Nanti akan muncul di AI overview, itu rekam jejak digital saya muncul. Itu bahaya tuh. Makanya kemudian salah satu misi dari WordPress Campus Connect itu bagaimana supaya mahasiswa itu tidak hanya bisa bikin website saja, tapi juga bagaimana membangun portofolio digitalnya dari sejak mereka masih kuliah. Jadi nggak perlu nunggu lulus. Gitu. Nah itu yang kemudian disupport sama WordPress Global dalam program namanya WordPress Campus Connect. Itu yang kemarin sudah diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, ke depan memang kita sudah ada rencana juga kerjasama dengan SMK-SMK.
0: Oke, jadi nggak cuma ke kampus aja, tapi ke sekolah-sekolah juga ya?
2: Iya, ke sekolah-sekolah. Kenapa ke SMK? Karena SMK kan lembaga pendidikan vokasi ya. Harapannya setelah lulus langsung kerja. Makanya sangat penting bagi siswa SMK juga membangun portofolio digitalnya supaya apa rekam jejak digitalnya muncul gitu. Karena sekarang perusahaan sudah kurang percaya yang namanya kurikulum vitae. Yang namanya CV itu kan pertama ya, dia bersifat statis.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Jadi kadang kalau kita minta CV, dikirimin CV yang 2 tahun yang lalu misalnya dibikinnya. Terus yang kedua, bikin CV kan gampang. Kita bisa nulis apapun yang kita inginkan, padahal belum tentu sesuai dengan kompetensi kita. Nah, dengan adanya portofolio digital itu kan rekam jejaknya, progresnya kelihatan gitu kan. Dia skillnya asalnya 10 naik jadi 11, naik jadi 15, itu kelihatan progresnya. Itu yang disukai sama perusahaan saat ini. Nah, makanya SMK juga sangat penting. Rencana kita di bulan Agustus atau September, September lah, itu akan menjalankan WordPress Campus Connect ke 3 SMK di Banyumas. Yang pertama adalah SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kedua SMK Citra Bangsa Mandiri, sama SMK Negeri 1 Purwojati.
0: Oke.
2: Okay. Itu kebetulan saya punya sering berhubungan dengan teman-teman dari jurusan bisnis digital. Jadi memang cocok banget nih teman-teman dari bisnis digital untuk belajar bikin website, belajar membangun portofolio. Harapannya nanti setelah mereka lulus, rekam jejak digitalnya sudah jadi nih. Jadi mereka sudah lebih siap masuk ke dunia kerja.
0: Oke, ini di bulan Agustus 3 sekolah sekaligus ya?
2: Iya, tahap pertama ini 3.
0: Pertama, ya. Jadi betul, bulan Agustus ini ada 3 nanti yang akan dikunjungi ya?
2: Iya.
0: Oke, ini ada SMK 1 Purwokerto, lalu SMK CBM, sama SMK 1 Purwojati ya? Iya,
2: betul-betul.
0: Oke, nah ini biasanya nih ya Mas, kalau misalkan pas goes to campus ya, Campus Connect ke kampus ataupun ke sekolah, ini biasanya apa nih yang di-share atau dipelajari sama teman-teman nih?
2: Kalau untuk WordPress Campus Connect, itu memang tergantung kebutuhan ya kalau untuk jam pelajarannya. Tapi mengajarkan mereka langsung bagaimana caranya kita build website dengan menggunakan WordPress. Gitu. Itu kemarin juga pas di UMP, kebetulan saya mengampunya di Prodi Sastra Inggris.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Iya, itu sempat takut tuh ketika bapak dosennya bilang, ini tugas akhirnya bikin website ya.
0: Itu langsung stres ya.
2: Banyak yang stres, kenapa? Karena selama ini banyak orang yang masih berpikir bikin website itu susah.
0: Ya.
2: Harus belajar coding dulu.
0: Salah satunya aku.
2: Harus belajar coding dulu, harus jadi programmer. Nah, dengan WordPress, itu kan CMS tadi ya. Itu orang awam, bahkan orang yang gak ngerti coding pun bisa banget bikin WordPress, ya bikin website dengan tampilan yang sangat kece, sangat menarik gitu.
0: Oke, ini makin menarik obrolannya, tapi kita harus break dulu ya teman-teman. Okay. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bersama Mas Arief dan juga Mas Tri dari Meetup Organizer ya, atau dari komunitas Banyumas WordPress ya, atau Bawor. Nah, tadi kalau kita udah ngebahas tentang kegiatan-kegiatan dari komunitas Banyumas WordPress, nah aku pengen tahu juga nih Mas, kan udah kalau kampus-kampus sama 3 sekolah ini kan bakal dikunjungi kan pasti udah belajar langsung ya. Nah, kalau teman Pro 2 yang lagi nonton dan juga lagi dengerin, mungkin pengin tahu juga nih, ada enggak sih tips yang mungkin tips singkat nih buat teman Pro 2 yang pengin belajar atau pengin apa namanya tahu tentang WordPress juga nih. Gimana nih tips buat ngebangun WordPress nih?
1: Oke. Ya, jadi teman-teman kalau dengan kita bikin rebuild website pakai WordPress itu memang sangat mempermudah kita, terutama kalau ada teman-teman yang masih awam ya, nggak ngerti coding, bukan programmer gitu, merasa dirinya gaptek tapi pengen punya website. WordPress adalah salah satu solusinya. Jadi ilustrasinya kayak gini teman-teman, kalau kita pengen bikin rumah gitu, kita nggak perlu, kalau kerja manual itu kan kita harus nata batanya satu persatu, bikin desain kamarnya seperti apa. Pertama kita harus punya skillnya, yang kedua it takes time. Nah, dengan kita pakai CMS WordPress itu proses membuat website akan jadi lebih mudah. Jadi sudah ada bangunannya, kamar-kamarnya sudah disiapkan, kita nggak perlu build dari nol. Kita tinggal sesuaikan aja nih. Misalnya nih, nah, jadi kalau di WordPress nanti ada yang namanya theme, adalah tema, itu sudah ada rancang bangun websitenya. Teman-teman tinggal mengganti, oh ini warnanya pengen warna biru, pengen warna hijau, kemudian dikasih banner, jadi kita tinggal merubah secara minor susunannya, tapi struktur dasarnya itu sudah ada. Kita tinggal upload foto, ganti gambar, upload teks, itu sudah ada tuh. Jadi mempermudah kita dan supaya proses pembangunannya juga lebih cepat. Selain itu juga ada plugin-plugin, jadi misalnya nih ada bangunan kosong, kemudian kita pengen merubah ini jadi toko. Oh, kita tinggal menginstal plugin untuk e-commerce-nya, berarti nanti sudah langsung bangunan kosong itu sudah settingannya sudah berubah jadi toko. Itu kan juga mempermudah dan mempercepat proses pembuatan website itu. Dan itu semua disupport dari WordPress-nya sendiri gitu. Jadi kita tadi yang sampaikan Mas Arief itu free ya. Jadi kita tidak akan, nggak usah takut tiba-tiba dapat tuntutan license, hak cipta.
0: Tiba-tiba tolong bayar tagihan ya. Tolong bayar hutang Anda.
1: Iya, tapi memang ada juga yang memang kita harus berbayar. Yang itu yang self-hosted ya. Berarti kita pakai hosting dan domain sendiri. Itu misalnya rri.pro2.com. Nah, itu berarti harus ada hosting dan domain sendiri. Itu kita memang harus berbayar. Jadi memang ada dua layanan, yang memang gratis dan layanan yang berbayar.
0: Oke, nah kalau kendalanya nih biasa buat teman-teman atau apa namanya yang sudah buat atau mungkin akan membuat ini, biasanya kendalanya terkait apa nih Mas? Sampai kayak, aduh pusing banget, selain memang kayak ngerasa bikin WordPress itu kayaknya bikin stres gitu. Susah, harus pinter coding mungkin kalau tadi yang disampaikan. Yeah. Nah ini kendalanya biasanya apa nih yang muncul di lapangan nih?
2: Iya. Yeah. Biasanya kalau saya ngeliat kayak kemarin sempat kita ada acara dengan UMKM itu, itu biasanya sebenarnya itu kendalanya hanya di pribadi, untuk kita mau nggak sih, seberapa kita effort untuk ngulik sebenarnya itu adalah kunci utama. Kita mau ngulik seperti apa sih website kita nantinya, dengan colornya, temanya seperti apa, logonya seperti apa, dan desainnya mau seperti apa, sebenarnya itu. Dan yang kedua yang lebih penting setelah kita bikin itu adalah kita menjaga website kita tetap aman. Caranya adalah kita mengupdate dari core-nya. Jadi WordPress-nya itu kan secara berkala ada update. Kemudian ada plugin-nya juga. Kalau misalkan memang dia itu ngupdate nginstall plugin itu harus di-update, karena celah keamanan itu biasanya orang akan mencari dari sana. Script kita nggak update dan kita biarkan dari awal sampai sekarang, misalkan dari 5 tahun lalu kita punya WordPress website, nggak pernah diapa-apain, nggak pernah diupdate. Nah itu biasanya celah keamanan itu di situ.
0: Gitu. Oke, jadi maintenance-nya itu secara nggak langsung harus ada update secara berkala ya.
1: Ya,
0: ada lagi nggak yang harus diperhatikan nih dalam maintenance nih agar WordPress-nya ini aman dan juga mungkin menarik nih. Nah, ini gimana nih?
1: Iya, jadi tadi yang sampaikan Mas Arief sangat betul. Jadi memang keamanan digital ya, digital safety itu sangat penting ya. Jadi ada alasan kenapa aplikasi yang kita pakai tidak hanya WordPress ya, itu ada update. Gitu. Jadi kadang-kadang kita suka malas nih ya, ada update, aduh ini nambah-nambah berat handphone kita nih, nggak usah diupdate deh, padahal itu sangat penting karena keamanan digital.

0: website itu juga penting sebelum kita praktek bikin websitenya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, PR-nya juga adalah bagaimana supaya website itu juga dikunjungi orang. Mm-hmm. Jadi website itu kan sama kayak rumah kita, kantor kita, toko kita. Mm-hmm. Sebagus apapun website, kalau misalnya nggak ada yang datang ke toko kita juga percuma. Jadi sepi juga dagangannya. Mm-hmm. Makanya penting juga kita melakukan teknik-teknik optimasi supaya memancing orang untuk mau datang mengunjungi website kita.
1: Oke, nah ini kan tadi disepil kalau misalkan pakai domain khusus ya, itu kan baru akan muncul biaya gitu kan. Nah, ada nggak selain itu, ada nggak misalnya kita ada biaya-biaya yang muncul atau mungkin biaya perawatan dan sebagainya yang harus kita keluarkan ketika kita membuat WordPress nih, Mas?
2: Ya, kalau sebenarnya memang WordPress itu memang kalau kita ngelihat urutannya di ke atas itu, WordPress itu ada yang berbayar, ada yang nggak. Karena berbayar itu kita nginduk, apa, kita beli di WordPress-nya langsung. Jadi WordPress.com itu dia adalah perusahaan. Di atasnya adalah otomatik itu, dia memang jualan hostingnya juga sama domainnya gitu. Nah, bagi kita yang menggunakan yang versi free, yang mau ke kita manage sendiri semuanya, kita download software-nya, baru kita beli domain dan hostingnya. Memang itu berlaku kalau domain per tahun, kalau hosting bisa bulanan. Tapi memang itu, ya kita kembali ke Jerbasuki Mawabia, kita memang ada biaya untuk bulanan maupun tahunan gitu.
1: Oke, tapi untuk range-nya mungkin bisa
2: macam-macam. Dari kita hanya per bulannya itu bisa 100.000 sampai jutaan itu selera kita.
1: Tergantung
2: kebutuhan.
1: Kebutuhan dan juga kebutuhan ya, berarti. Betul, ya. Betul, tapi sebenarnya kalau misalnya 100.000 itu sangat terjangkau ya sebetulnya ya. Lumayan terjangkau lah 100.000 sebulan kan berarti sehari enggak nyampe 10.000 ya. Oke, baik. Ini cukup menarik. Jadi mungkin hanya itu aja ya biaya yang timbul ya. Termasuk untuk yang free itu hanya kisaran segitu aja atau memang full free gitu?
2: Kalau free kita misalkan kita mau domain dan hostingnya mau benar-benar free, kita nginduk. Kita nginduk di wordpress.com-nya semuanya. Semuanya itu bisa free. Tapi memang
1: kelemahannya
2: mereka memang ada iklan.
1: Ada tumpangan iklan.
2: Ada campaign di situ gitu.
0: Dan di extension belakangnya ada
2: WordPress.com.
0: Ada WordPress-nya. Jadi misalnya trihadianto.wordpress.com. Nah itu kan berarti ya, kita masih menginduk ke WordPress-nya. Tapi kalau trihadianto.com misalnya itu berarti kita sudah punya hosting dan domain sendiri.
1: Oke, baik. Ini nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya yang pengen aku tanyain. Tapi nanti kita lanjut lagi keseruannya. Jadi pastikan tetap di Jaga Malam.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Teman Pro 2 masih lanjut lagi di Jaga Malam bareng sama aku Dosan Pradana dan juga ada Mas Tri dan juga Mas Arif dari Bawor ya, atau komunitas Banyumas WordPress Meetup Organizer ya. Nah, mungkin di segmen terakhir ini nih Mas Tri dan juga Mas Arif, aku pengen tahu nih, dan juga mungkin buat teman Pro 2 yang lagi nonton dan juga dengerin siaran kita, gimana sih caranya memaksimalkan WordPress ini agar bisa ngebantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin UMKM dan lain sebagainya nih, gimana nih Mas?
1: Oke, terima kasih. Jadi tadi ya, website itu ibaratnya kayak kita punya toko, PR kita kan bagaimana cara mendatangkan traffic supaya orang datang ke website kita, mengunjungi website kita, gitu, supaya orang banyak lihat hasil karya kita, jualan kita seperti apa. Banyak caranya Mas, salah satunya adalah bagaimana supaya website yang sudah kita buat itu muncul di Google di paling atas. Jadi kalau misalnya orang mengetikkan kata kunci, website kita muncul di paling atas. Nah, salah satu caranya adalah kita harus rajin nulis artikel, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita rajin nulis artikel di sisi di bagian blog, kita juga sisipkan kata kuncinya di situ. Jadi kalau ada orang mencari informasi, itu website kita yang muncul paling atas.
0: So,
1: secara singkat sih mungkin itu.
0: Sebenarnya apa aja sih yang bisa kita upload? Artikel apa aja atau bebas sesuai dengan keinginan kita?
1: Ya sebetulnya kita mau nulis apa aja bisa, gitu. Kita bisa upload foto, kita bisa upload video, kita bisa upload artikel, itu bisa kita upload di situ. Tapi pastikan memang ini memang agak teknis ya Mas ya. Jadi pastikan yang keyword kata kunci yang memang orang cari itu ada di website kita, sehingga ketika orang mengetikkan kata kunci keyword itu di Google di mesin pencari. Mesin pencari akan mereferensikan website kita sebagai jawaban dari masalah atau informasi yang mereka cari.
0: Oke, tapi aku penasaran nih, tiba-tiba kepikiran nih ya Mas ya. Kalau di aplikasi atau di media-media selain itu kan ada kayak monetize, ya itulah pokoknya ya. Jadi susah di mulut. Monetize gitu lah ya. Nah ini kalau misalnya di WordPress itu bisa kayak gitu juga atau gimana? Karena kan otomatis ada semakin banyak pengunjung kan juga itu mempengaruhi itu juga algoritma atau seperti apa nih?
1: Ya Mas Arif?
2: Ya, itu tentu bisa banget. Jadi kalau misalkan yang umum kita masih pakai Google AdSense misalkan, jadi memang di plugin-nya pun kita bisa cari, kalau misalkan kita kesusahan, yaudah kita punya Google AdSense, terus akunnya, terus kemudian kita daftarin, kita sambungin lewat plugin. Jadi biar website kita bisa menampilkan
1: iklan
2: dari ya, Google itu betul. Kita bisa pakai plugin dengan mudah gitu.
0: Oke, ya. Jadi bisa ya. Jadi selain kita banget. Promosi produk, penjualannya naik juga dapat dari itu juga ya.
1: Dapat dari iklan.
0: Oke.
1: Tapi kan memang syarat kunjungannya juga juga harus ada tuh.
0: Iya, ya nggak mungkin cuma-cuma ya. Makanya harus semangat nih.
1: Betul, harus semangat dioptimasi supaya ketika setelah dioptimasi banyak orang yang datang ke website kita, mengunjungi website kita, ketika website kita sudah ramai dikunjungi, itu yang masang iklan di website kita juga seneng gitu karena nanti banyak yang lihat.
0: Oke, ini menarik banget sih. Nanti buat teman Pro 2 yang lagi nonton atau dengerin siaran kita mungkin penasaran ya untuk belajar lebih lanjut, mungkin ya mau tanya-tanya
1: ya,
0: atau mau diskusi. Nah ini bisa tanya kemana nih? Mungkin Instagram atau WordPress-nya juga nih, website-nya nih gimana nih?
2: Oke, kita di komunitas punya 3 kanal. Jadi satu di websitenya sendiri, jadi di banyumaswordpress.com. Yang kedua adalah kanal dari WhatsApp. Nanti di websitenya pun kita tampilkan. Di situ caranya gabung itu ada WhatsApp grupnya. Terus maupun di Meetup. Meetup.com itu ada satu channel kita, Meetup.com Banyumas WordPress juga.
0: Oke, gitu. Jadi udah ada itu ya dari WhatsApp termasuk ya. Instagram ya, dan Instagram, lain sebagainya. Oke. Nah ini untuk cara join komunitasnya sama mungkin join kegiatannya nih, apakah harus daftar dulu atau seperti apa nih, Mas Arif dan Mas Tri?
2: Ya, langkah yang paling mudah itu biasanya kita kunjungi websitenya, terus kemudian join di WhatsApp grupnya.
0: Oh, bisa ada WhatsApp grupnya. Yang penting kunjungi websitenya dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi cukup mudah ya. Semua usia, semua kalangan,
2: semua
0: atau
2: kalangan,
0: untuk kalangan tertentu nih.
2: Asal usia, mereka punya keinginan masih belajar WordPress.
0: Termasuk yang
2: dari
0: kayak aku, ini kan aku nol klower ya, jor klower nih. Berarti nggak apa-apa, boleh join
2: gak
0: ya.
2: Apa-apa.
1: Silakan.
0: Oke.
2: Karena mindsetnya tetap harus bahwa pakai WordPress itu mudah. Jadi jargonnya Bawor Banyumas WordPress itu bikin website Express gitu.
0: Oke, Banyumas Bawor bikin WordPress.
2: Banyumas WordPress bikin website Express.
1: Bikin website Express.
0: Oke, singkat ya. Jadi yang penting mau belajar dulu dan berpikir kalau bikin WordPress itu mudah ya.
2: Betul.
0: Oke, nah mungkin pesan terakhir buat teman Pro 2 yang lagi nonton dan juga dengerin siaran kita, Mas Arief dan juga Mas Tri, silakan.
1: Oke, buat teman-teman Pro 2, sangat penting ya kita membangun portofolio digital kita. Sangat penting kita untuk etis dalam berdigital karena rekam jejak digital kita akan dengan mudah ditemukan. Apalagi sudah ada AI overview, itu akan crawling rekam jejak digital kita. Makanya mulai dari sekarang, bangun rekam jejak digitalnya, bikin website, karena itu tempat kita menunjukkan karya kita, membangun portofolio kita secara profesional.
0: Oke, silakan Mas Arief.
2: Ya, buat teman berdua, jangan khawatir seperti yang saya tadi sampaikan bahwa jangan menganggap bikin website itu susah. Asal kita punya effort untuk bahwa kita, saya mau bikin website yang sesuai saya mau, itu pasti bisa.
0: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Mas Arief dan juga Mas Tri buat obrolan serunya. Pokoknya sukses buat kegiatannya. Yang mau ikutan join langsung meluncur ya ke banyumaswordpress.com ya.
2: Ya.
0: Oke, nanti ada nomor WhatsApp, ada meetup.com dan juga ada. Nanti ada Instagramnya. Nanti yang mau nanya-nanya, yang mau join kegiatannya juga boleh langsung di situ ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang melewatkan obrolan kita malam hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi Mas Arief dan juga Mas Tri. Dan tentunya teman Pro 2 pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enda Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Pura Malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi bareng sama aku Dosam Pradana, masih di Jaga Malam ya. Di kesempatan kali ini aku buka nih buat kamu yang mau ikutan join, buat share komentar kamu ya. Sampai jam 11 malam nanti kita bakal ngebahas tentang, berhubung ini malam minggu, jadi aku pengen tahu ya, aku akan mencoba untuk tidak menjadi cenayang ya. Jadi tolong kasih tahu aku, apa yang kamu pikirkan ketika malam minggu ya. Apa yang kamu pikirkan saat sedang malam minggu? Boleh langsung di-share melalui WhatsApp di 081327312222 atau melalui Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 ya. Nanti kita bakal live juga di @RRI Pro 2 PWT. Jangan lupa yang belum follow, follow dulu ya. Kasih tahu apa yang kamu pikirkan saat sedang malam minggu seperti sekarang ini.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan...

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan silaturahmi ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan silaturahmi ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

malam. Oke, teman Pro 2, kita bacain dulu yang udah ikutan join ya. Di live TikToknya Pro 2 dulu deh, di @RRIPro2PWT ya. Kita lagi live, jadi yang mau join langsung meluncur sekarang juga ya. Oke, halo, selamat malam. Ada Yurai ya. Yang apa yang kamu pikirkan saat malam minggu? Kalau Yurai mikirnya duit. Ya, kayaknya nggak cuma emak-emak ya. Apa namanya, dari yang muda sampai yang tua semuanya juga mikirin duit ya. In this economy say ya. Halo, kakak Fahri, mikirin dokumenter. Tolong ya, Fahri dipikir habis ini ya. Setelah tanggal 19 kita target ada satu liputan. Nanti Agustus 2 liputan ya, Fahri ya. Oke. Ada Mas Fatur Rahman. Mas Dosan kemarin pergi kemana? Katanya beli mobil. Iya, alhamdulillah ya. Next juga malam minggu mikirin cicilan. Apa kamu punya cicilan? Hah? Aku mau nyapa juga nih buat kamu yang udah ikutan gabung ya di live TikToknya Pro 2 nih. Ada siapa aku hayo, lalu ada Mas Fatur Rahman dan juga ada alergi ya, alias Dedi ya. Halo Gatot Purwokerto, thank you udah ikutan gabung ya. Nanti kita lanjut lagi. Dan aku juga mau bacain melalui WhatsApp-nya Pro 2 dulu ya. Jadi ada Mas Agus. Mas Agus cuman gak join di live TikTok nih. Oke. Selamat malam Mas Dosan. Yang aku pikirkan pas malam minggu seperti sekarang, prepare buat besok mau jalan-jalan. Merinding gak tuh ya? Merinding. Ha, malam gini aja udah mikirin besok mau jalan-jalan kemana ya. Ya udah deh kalau gitu kita ke lagu lagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya dari dunia hiburan ya. Kali ini kita ketemu dulu nih sama BTS yang memecahkan rekor Spotify dengan MV Normal. Ya, jadi seminggu terakhir kata Lamron jadi topik hangat di kalangan fans BTS alias ARMY ya, karena ketujuh anggotanya ini mengubah bio Instagram menjadi kata yang sama ya. Ternyata ini adalah kebalikan huruf dari salah satu hits mereka yaitu Normal ya. Jadi Lamron. Nah, berbeda dari dengan tradisi K-pop pada umumnya, jadi MV Normal ini dirilis secara eksklusif terlebih dahulu di Spotify 40 jam sebelum diluncurkan resmi di YouTube ya. Dan dikutip dari Instagram Spotify, ternyata Normal ini berhasil mencetak rekor penayangan MV K-pop terbanyak dalam satu hari di Spotify. Lirik Normal sendiri menggambarkan bagaimana BTS menyandang arti kehidupan yang normal, dan jika bagi banyak orang kehidupan BTS terlihat luar biasa, dan justru BTS memandang kegiatan sehari-hari itu sulit digapai.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: 021-327-3122. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081-327-312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @radipro2pwt. Ada Samuel yang dari Purwokerto ya. Malam minggu apa yang kau pikirin? Yaitu keinget Kofamus ya, pengen ke situ lagi bahas musik tapi teman-teman pada sibuk semua. Wah, cari dong yang gak sibuk ya biar ada temannya ya. Oke, kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung. Ada Jagat ya, malam minggu cuma bengong di kamar sambil dengerin playlist lagu Galau bareng Kak Dosan. Widih, akhirnya kita harus memilih. Halo Retno Wulandari, hai Kak Dosan, hai juga. Ada Valda Elisa juga, halo ya, udah ikutan join di live TikToknya Pro 2. Lanjut, ada Gazi ya, thank you udah ikutan gabung. Fix, malam minggu ini aku cuma rebahan aja sambil ngemil seblak biar hati tenang Kak Dosan ya. Jangan lupa biar makin enak, makin nikmat dalam nyeblaknya sambil dengerin Pro 2 FM ya.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Malam-malam. Teman Pro 2, Nickelback ini mengumumkan album ke-11 Everything Under the Sun yang bakal rilis pada 30 Oktober ya, jadi lewat Virgin Music Group. Bersama dengan itu, mereka juga ngerilis single terbaru, ada Rattle the Cage pada 14 Juli kemarin ya. Dan single kedua ini juga menampilin kolaborasi dengan gitaris Motelku John Five. Jadi vokalis Chad Kroeger ini menyebutkan kalau album berisi 12 lagu ini bakal menampilkan seluruh sisi musikalitas mereka. Wow, menarik ya. Jangan lupa buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Nickelback, kau bisa langsung request ya di Pro 2 Hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, ini kayaknya lagunya spesial banget buat kamu yang kayak lagi benci banget, lagi gedek banget sama seseorang ya. Ada lagu dari Run dengan Orang Paling Kubenci.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Pratama Malam. Teman Pro 2, kita lanjut lagi bacanya, udah kita gabung ya. Ada Anissa, Kak Dosen, aku ngerasa kesepian banget nih lihat story orang-orang lagi pada jalan sama Ayang. Nah, kamu jalannya sama Kakak Dosen aja ya, secara virtual, yaitu dengan dengerin Pro 2 FM, oke? Okay? Kamu tidak akan merasa kesepian. Memang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi dengan 5 miliar rupiah, kamu bisa mendapatkan hunian mewah dengan jalan utama sebagai halaman rumah kamu. Tetot, gitu ya. Kesia, malam minggu itu waktunya me time paling maksimal buat aku sambil dengerin ocehan seru Kak Dosan. Merinding, ini baru gacor Kesia, pinter ya. Lanjutkan ya. Devan juga thank you udah ikutan gabung. Kalau aku sih lebih milih tidur awal daripada lihat kemacetan di luar sana Kak. Oke, tapi sambil tidur sambil dengerin Prodo FM. Itu jadi kayak tidurnya bakal lebih nyenyak lagi dan mimpinya pasti bakalan indah ya. Apalagi ditengerin sama suaranya Kakak Dosan yang satu ini. Ya udah kalau gitu aku ajak kamu dengerin lagu nih. Ini lagu juga yang banyak dengerin ya, banyak yang dengerin. Lagu terbaru, ya memang baru ini sih lagunya ya. Dari juara Idol season terakhir kemarin ya, ada Selena dengan Sumpah Mati.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Malam-malam. Well, teman bro dua, saya mengatakan ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Jaga Malam. Tapi tenang, Pro 2 FM masih bakal terus lanjut. Nanti di jam 11 sampai jam 12, kamu bisa dengerin full lagi Nomanca selama 1 jam di Jazz Music Malam. So, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Selamat malam minggu buat kamu yang lagi malam mingguan. Yang gak malam mingguan, tenang. Kita masih bakal seru-seruan ya. So, aku Dosan Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakerto, teman.

0: 1982, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata,

bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Taus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temom Pro 2 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Temom Pro 2 selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Ini yuk sedih lah, tekan dani ke. Anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
1: Iya ngerti, kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab kurate yang nyawa utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Iya temenan lah. Kue ya, jirene mergadewe ke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek liburane juga maling luar negeri yuk. Cebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah. Setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gempa Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Michael Merino menegaskan dirinya justru tertantang dan sangat bersemangat untuk menghadapi Argentina yang diperkuat Lionel Messi di final Piala Dunia 2026. Merino berterus terang bahwa laga lawan Argentina adalah tantangan besar bagi dirinya. Namun di sisi lain, hal itu juga menjadi motivasi besar untuk dirinya. Dan Michael Merino sempat dua kali menjadi penentu kemenangan Spanyol. Pertama gol yang dia cetak ke gawang Portugal yang membawa Spanyol menang 1-0 atas Portugal. Dan kedua golnya ke gawang Belgia yang mengantar Spanyol menang 2-1. Merino meyakini bahwa dirinya bakal bisa memberikan pengaruh pada tim saat dipercaya turun. Di Piala Dunia 2026, Merino memang lebih sering berperan sebagai pemain pengganti dan dijuluki Super Sub karena bisa menentukan kemenangan di dua laga tersebut. Dan sejujurnya, tidak peduli siapapun yang akan menjadi pahlawan, hal terpenting adalah menurutnya tim akan bisa meraih kemenangan di akhir pertandingan. Demikian informasi seputar Gempa Piala 2026 dari Prodo FM RRI Purwokerto. Kamu bisa simak informasi seputar Piala Dunia di www.rri.co.id.
1: Rangkaian Gempa Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gempa Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Cie, yang hari minggunya libur, cie, yang masih begadangan karena nonton final Piala Dunia 2026 ya. Gimana menang mana antara Prancis lawan Spanyol nih teman Pro 2 ya. Oke, yang pasti nih sampai nanti di jam 10 ya, aku bakal jadi teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan beragam informasi menarik plus juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu semangat untuk berolahraga pagi ini, karena biasanya kalau hari Minggu tuh dimanfaatkan buat olahraga gitu ya, jogging, buat workout gitu kan, atau mungkin malah ada yang mageran di rumah atau yang lagi beres-beres di situ. Ya udah, apapun aktivitas kamu, aku Siska bakal coba ya buat bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan di Minggu pagi kali ini yang lumayan mendung ya kalau Purwokerto ya, karena mataharinya masih belum bersinar. Well, aku penasaran banget, pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2, apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi begadang, begadang, jangan begadang gitu ya. Apa yang bisa bikin kamu jadi begadang setiap malam gitu ya, kasih tahu alasannya kenapa, boleh di share komentarnya ke 081 3273122 atau bisa ke Instagram @rri

0: Pro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Love.
1: Alright teman-teman, informasi yang pertama kali ini datang dari Piala Dunia 2026 ya, di mana Inggris berhasil merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit yang berlangsung di Miami pada hari Minggu 19.07 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi Inggris benar-benar membuat Prancis tidak berdaya di babak pertama. Mereka mampu 4 kali membobol gawang Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan. Dan gol pertama Inggris lahir dari kaki Declan Rice di menit ketiga, merebut bola yang dilancarkan serangan ke jantung pertahanan Prancis sebelum bola masuk kotak penalti. Declan Rice melepaskan tembakan keras yang membuat bola bersarang di pojok kiri gawang. Ezri Konsa menambah keunggulan Prancis di menit ke-18 dan puncak ketidakberdayaan Prancis ada di 10 menit terakhir saat Bukayo Saka mencetak 2 gol. Gol pertama Saka terjadi di menit ke-37 saat dia bekerja sama dengan Marcus Rashford ya. Sedangkan gol kedua Saka lahir dari masa injury time babak pertama di mana dia melepaskan tembakan silang yang tidak bisa dijangkau oleh Maignan. Nah, tertinggal 0-4 di babak pertama, Didier Deschamps melakukan 4 pergantian pemain dan hasilnya sudah terlihat di menit ke-48 saat Mbappe berhasil mencetak gol dan 6 menit berselang giliran Barcola yang mencetak gol dan situasi pertandingan makin panas setelah Mbappe bisa mencetak gol kedua di menit ke-66 ya. Dan akhirnya di menit ke-81 umpan-umpan pendek dari Prancis juga menghasilkan bahaya ya, dan Inggris terus tertekan memasukkan Jude Bellingham ya, dan akhirnya Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3 di menit ke-87 dan Julian Bellingham akhirnya benar-benar menamatkan perlawanan Prancis ya, mengobrak-abrik pertahanan Prancis dan melepaskan tembakan dari jarak dekat sehingga skor 6-4 untuk Inggris bertahan hingga akhir laga. Congratulations ya buat Inggris yang berhasil meraih posisi ketiga di Piala Dunia 2026.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, tadi aku nanyain ke kamu ya, teman Prodia, biasanya kamu tuh ya begadang karena apa gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, thank you banget buat kamu yang udah komentar di 081 327 312222 ya. Ada dari Aji di Purwokerto aja. Kalau Aji katanya begadang otomatis karena nonton bola, Kak. Karena lagi hype banget Piala Dunia. Kalau aku sih begadangnya akhir-akhir ini karena nonton pertandingan sepak bola. Jadi ya seru aja sih. Pokoknya itu sih yang bisa bikin aku begadang. Atau kalau misalkan lagi ada acara ngumpul bareng sama teman-teman yang udah lama gak ketemu, atau lagi ada acara keluarga, itu biasanya bisa bikin begadang. Oke, thank you ya buat Aji ya. Terus juga selamat pagi. Aku pengen sapa ada dari Kayla. Hai Kayla. Kayla katanya biasanya begadang karena maraton nonton drama Korea, Kak. Biasanya pas malming kayak gitu. Atau yang pas besoknya aku libur. Jadi aku bisa sepuas-puasnya nonton series drama kayak gitu. Bisa drama Korea, bisa drama Cina. Pokoknya dimanfaatin waktu sebaik-baiknya buat nonton sampai malam kadang karena penasaran gitu, pengen dihabisin semua satu season. Waduh, bisa berjam-jam tuh ya kalau kayak gitu ya. Pagi juga aku pengen sapa ada dari Raisa. Ih, namanya bagus banget Raisa ya. Katanya kalau aku sih sering banget begadang cuma gara-gara overthinking masa depan yang belum jelas padahal matahari sudah mau muncul. Aduh, overthinking sampai pagi, jangan ya.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Oke teman berdua, sekarang langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya di www.bmkg.go.id. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian berbeda untuk Kota Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara, prediksinya hari ini udara kabur ya, suhunya rata-rata antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Teman Purwokerto, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
3: Halo, selamat pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Oke, Kak Aziz, gimana untuk pantauan lalu lintasnya pagi hari ini dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan, langsung laporannya, Kak.
3: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya akan laporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto ya, yang terpantau oleh kamera CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk lalu lintas ya, ini sebenarnya masih lengang semua ya. Saya juga bingung sebenarnya mau laporan yang mana. Lalu lintas-lintas di sekitaran kota ini masih lancar, masih lengang ya, hampir masih lengang. Tapi mungkin nanti kalau saya bilang ramai, ini mungkin ramai pagi hari ya, bukan yang ramai antrian atau panjang, ini bukan. Ini keramaian-keramaian pagi hari ya, jadi mungkin saya akan bilang ramai, tapi bukan ramai yang padat ya. Ini ramai-ramai pagi hari aja. Yang pertama langsung saja di simpang Karangjambu atau Purwonegara ya. Ini dari tadi sudah mulai kelihatan ya, sepeda motor, mobil pribadi dari kebatan ke simpang ini sama ramainya ya. Untuk dari arah selatan dan utara ini paling ramai. Ini juga bukan ramai yang padat ya. Ini untuk ramen yang pagi hari banyak orang jogging, malah jogging dan sepeda ya. Dari tadi ini lancar sih di Karangjambu ini, terus memburung negara ya, yang biasanya pagi hari ini paling sibuk ya. Untuk hari Minggu ini lancar sekali banget untuk kendaraan, tapi paling ramai daripada yang lain ya.